0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Sini dulu. Kenapa? Rapat dulu. Ini tengok ini ha.
4: Apa tuh?
5: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
5: Siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
5: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
6: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
5: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Suara 107.2 FM, seorang teman terbaik kamu ya, yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas saja, tetap semangat ya. Walaupun tadi pagi mau berangkat banyak drama pasti. Ribet ya. Jadi pagi yang seharusnya menjadi awal untuk memulai berbagai aktivitas justru masih diwarnai dengan pemandangan-pemandangan yang kita lihat ya di rumah ada. Karena ya biasanya bangunnya itu berdekatan dengan jam kerja, sehingga pasti terburu-buru dalam melakukan persiapan-persiapan di pagi hari gitu ya. Padahal mungkin dari semalam atau dari kemarin sudah rencana harus bangun sepagi mungkin, mau rencana buat sarapan ini misalnya, terus mau pakai baju yang rapi. Tapi karena bangunnya telat, akhirnya tidak terlaksana yang lainnya ya. Jadi itu resikonya. Akhirnya sarapannya tidak sempat, buru-buru sarapannya di kantor ya kan. Mau pakai baju yang keren, yang cakep, akhirnya pakai baju seadanya. Karena terlambat ya, karena jam bangunnya itu berdekatan dengan jam kerja teman Pro2 ya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu lagi deh dengan kerutan-kerutan di pagi hari. Jadi pagi hari itu memang kalau bisa dibilang punya cerita tersendiri ya. Kalau misalnya alarm kita sudah berbunyi, ya bangun, jangan lah masih 30 menit lagi, sebentar lagi 15 menit, tapi nanti hajar tidur sampai 1 jam lebih. Akhirnya mungkin kurang 15, kurang 10 harus absen, jadi terburu-buru. Jadi seperti itu ya. Mungkin urusan rumah juga belum selesai, sudah harus buru-buru bersiap-siap ya kan. Mandi kilat, biasanya sabunan dua kali, sabunan sekali aja, sarapan seadanya ya kan. Mencari, belum lah ya, ini kebiasaan yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa dipungkiri ya, adalah mencari kunci motor yang entah terselip di mana. Biasa ya, kalau kita pulang udah terlalu capek, biasanya tuh aduh, kemarin saya taruh kunci motor sini kok gak ada, padahal nyimpannya tuh di tempat lain ya. Iya, biasanya gitu, mencari kunci motor yang entah terselip di mana, sampai panik karena ponsel ternyata masih tertinggal. Baterainya masih tersisa beberapa karena tidak keasikan main handphone semalam, mungkin tidak sempat ngecas, sudah ketiduran. Ini sih penyakit-penyakit yang memang sering dialami oleh para pekerja seperti itu. Ya pekerjaan belum selesai teman Pro2 ya. Biasanya udah begitu keluar rumah sudah buru-buru, jalanan tuh sudah rame ya, karena emang sudah jam waktunya orang berangkat kerja. Kendaraan mulai lalu-lalang, lampu merah tuh terasa lama sekali, padahal kamunya yang telat ya. Belum lagi kalau tiba-tiba hujan turun, iya kan. Lengkap sudah penderitaan. Yang tadinya berangkat dengan niat hati tenang dan pikiran positif, perlahan mulai berubah ya. Perlahan mulai diuji kesabarannya. Aduh. Jadi buat mungkin adik-adik pelajar saat ini yang masih belajar daring, tetap semangat aja. Jangan sampai kamu bangun buru-buru pengen ikut belajar online, malah kamu lupa bikin tugas yang sudah diberikan kemarin. Kan sudah beberapa hari ini sudah belajar online ya. Jadi tugasnya harus dibaca atau dipresentasikan lah seperti itu ya, atau dikirim ke WhatsApp-nya guru misalnya. Sekarang kan begitu ya, harus ada WhatsApp orang tua, murid, guru dan anak. Jadi kalau ada kendala-kendala dengan anak, masalah PR atau apapun itu, gurunya langsung info di WhatsApp. Biasa begitu, karena ponakan saya di rumah juga begitu ya. Ya begitulah ya teman Pro2 ya. Buat teman Pro2 yang mungkin ya mahasiswa, semoga dosennya belum masuk tadi ya, saat kuliah masih kamu masih di jalan, sudah waktunya orang belajar ya. Mungkin kamu pas lagi berjuang menembus kemacetan dari arah Kilo, ya udah ada materi aja. Dan buat para pekerja muda, semoga perjalanan hari ini lancar dan mesin absensinya masih bersahabat ya. Masih lah, baru tanggal berapa ini ya, baru awal-awal bulan ya. Tapi ya begitulah kehidupan. Kadang-kadang sebelum kita beraktivitas,
Ya, kita sudah melewati banyak tantangan. Tapi meski begitu, jangan biarkan keruwetan pagi ini merusak suasana hati yang kita sepanjang hari ya. Ya, mungkin kita perlu duduk tenang, tarik nafas sebentar, kendalikan emosi kita dan tetap utamakan keselamatan di jalan. Kalau misalnya kamu lagi di jalan menuju ke tempat aktivitas ya, jangan buru-buru, bahaya ya. Jadi ingat bahwa tidak semua hal itu harus diselesaikan dengan panik. Kalau memang ya kamu terlambat, tetap berkendaralah dengan aman ya, karena lebih baik sampai sedikit terlambat daripada mengambil resiko di perjalanan. Iya, jangan ya Dea, jangan. Nah, bagaimana dengan suasana pagi kalian tadi ya? Sama penuh drama kah atau gimana nih? Boleh WA ke Pro 2 ya, chat-chat di sini. Kita bakal bacain nanti. Mungkin kamu bisa cerita pagi kalian yang paling bikin ruwet ya, siapa tahu cerita kalian ini bisa membawa bisa membuat pendengar lain tersenyum dan merasa ternyata bukan cuma aku nih yang mengalami pagi yang penuh drama. Banyak ya, bukan hanya pekerja tapi anak sekolah juga, anak kuliahan juga biasa seperti itu. Dan itu lumrah ya dirasakan oleh semua orang pada saat pagi hari dia lagi enak-enaknya tidur, sudah harus bangun, mandi, berangkat kerja, udah gitu buru-buru lagi berangkatnya. Semoga aman-aman aja dan semoga semuanya sehat-sehat aja. Selamat beraktivitas ya buat yang sedang disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Pro 2 pukul 9.54 menit waktu Indonesia Timur, tepat di pukul 10 kita akan dengarkan Pro 2 hit list ya. Nanti teman Pro 2 bisa salam-salam, bisa request ya di jam 10 pagi boleh. Nanti kalau ada lagunya pasti saya carikan ya. Walaupun di sini sudah ada list lagu yang kita putarkan, tapi teman Pro 2 kalau misalnya mau request boleh, silakan 0821 9914 7873 ya, di jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2 ya, sampai di

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Thank you.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Iya, teman Pradua, ada persoalan lingkungan yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama ya, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa berdampak pada kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat. Jadi ketika asap kebakaran itu menyebar hingga ke kawasan pemukiman, dampaknya itu bukan hanya membuat udara terasa pengap dan jarak pandang berkurang, asap juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya, termasuk kegiatan belajar ya untuk para pelajar ini. Nah, di Kota Sorong sendiri, teman Pradua, kondisi asap yang dikaitkan dengan karhutla ini menjadi perhatian karena masyarakat harus menghadapi kemungkinan paparan asap dalam menjalankan rutinitasnya. Jadi tabrak asap-asap pagi-pagi ya. Jika kualitas udaranya memburuk, kegiatan di luar ruangan tentu perlu dipertimbangkan kembali ya, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan terhadap dampak polusi udara ya. Bahkan ketika kegiatan belajar tatap muka harus dialihkan menjadi pembelajaran daring dari rumah, ada tantangan baru yang memang harus dihadapi oleh para pelajar, di mana mereka memang tidak perlu berangkat ke sekolah dan terpapar asap selama perjalanan, tetapi tetap membutuhkan lingkungan rumah dengan udara yang bersih supaya bisa belajar dengan nyaman. Nah, belum lagi keluhan kesehatan seperti batuk ya kan, tenggorokan terasa gatal, mata perih, sesak nafas yang bisa muncul akibat paparan asap dan lain sebagainya ya. Tapi meski demikian, penyebab keluhan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis ya, terutama jika gejalanya itu menetap atau semakin berat. Seperti itu teman Pradua. Iya. Jadi teman Pradua, situasi ini memang mengingatkan kita bahwa karhutla itu bukan sekedar persoalan hutan yang terbakar ya. Dampaknya itu bisa meluas hingga ke ruang kelas, ruang keluarga, dan juga meluas sampai ke kesehatan masyarakat ya. Karena itu diperlukan perhatian bersama dari pemerintah, kemudian instansi terkait ya, pihak sekolah dan juga masyarakat, untuk bagaimana bisa membantu kualitas udara, menyampaikan informasi yang akurat, serta mengambil langkah perlindungan bagi kelompok rentan. Nah, bagi masyarakat yang terdampak asap, sebisa mungkin kurangi tuh aktivitas di luar ruangan, kemudian jangan lupa tutup pintu dan jendela ketika asap masuk ke lingkungan, serta gunakan ruangan dengan udara yang lebih bersih ya. Kalau misalnya muncul sesak nafas atau keluhan kesehatan yang berat, segera cari pertolongan medis. Dan yang tidak kalah penting, upaya pencegahan karhutla ini harus terus diperkuat ya. Jangan juga membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar atau apapun itu ya. Segera laporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Nah, teman Pradua, anak-anak kan seharusnya bisa belajar dengan tenang, menghirup udara bersih ya kan, dan juga menjalani aktivitas tanpa harus khawatir terhadap asap yang mengganggu kesehatan mereka. Nah, semoga kondisi udara di Kota Sorong ini semakin membaik ya. Kemudian aktivitas pendidikan bisa berjalan dengan aman, dan juga kita berharap seluruh masyarakat Kota Sorong tetap terlindungi ya. Oke, ya pastinya tetap harus terus peduli terhadap lingkungan ya, karena menjaga alam berarti menjaga kesehatan dan masa depan kita bersama juga, teman Pradua.
1: Pradua FM. Siang di Pradua FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pradua FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, teman program masih terkait dengan kabut asap nih ya. Jadi memang kabut asap yang menyelimuti suatu wilayah itu bukan hanya menjadi persoalan bagi masyarakat yang beraktivitas di darat saja, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan transportasi udara juga laut pastinya. Nah, di tengah kondisi asap yang dilaporkan terjadi di Kota Sorong, ini muncul pertanyaan, apakah kondisi ini berkaitan dengan berkurangnya jarak pandang hingga menyebabkan beberapa penerbangan mengalami kendala saat hendak mendarat, teman Padua ya. Dan emang iya ya, seperti yang kita ketahui dan sudah kita lihat di informasinya di berbagai media sosial, iya, emang informasinya seperti itu ya, efek jarak pandangnya belum stabil sehingga banyak mengakibatkan pesawat yang gagal mendarat di Bandara Dobine Edward Osok, Kota Sorong, iya. Ya, kita tahu ya, jarak pandang itu kan merupakan salah satu faktor penting dalam operasional penerbangan ya. Jadi ketika asap atau partikel di udara itu mengurangi jarak pandang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pendekatan dan pendaratan pesawat. Namun keputusan untuk melanjutkan pendaratan, melakukan go around atau membatalkan pendekatan hingga mengalihkan penerbangan ke bandara lain itu bergantung pada kondisi aktual prosedur keselamatan penerbangan, teman Produa. Tapi meski demikian, kita perlu memastikan nih apakah benar ya terdapat penerbangan yang gagal mendarat di Kota Sorong selama periode kabut asap, serta apakah penyebabnya, apakah memang berkaitan dengan penurunan jarak pandang.

asap saja, tetapi juga berpotensi mempengaruhi perjalanan penumpang, jadwal penerbangan, dan juga aktivitas transportasi udara. Bahaya juga ya kalau dipaksakan buat terbang ya. Lalu bagaimana kondisi jarak pandang di Bandara Deo sendiri selama kabut asap berlangsung? Apakah ada penerbangan yang harus melakukan go around, menunda pendaratan kah, atau dialihkan ke bandara lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memang perlu dijawab ya berdasarkan data dan keterangan resmi ya, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak berspekulasi. Nah, teman Pro2, keselamatan penerbangan tentu menjadi prioritas utama ya. Apapun kondisi yang terjadi, keputusan operasional harus didasarkan pada penilaian keselamatan oleh pihak yang berwenang. Tetap waspada ya, pokoknya cari terus informasi dari sumber yang terpercaya tentang pesawat yang akan landing, atau misalnya kamu besok mau berangkat, kamu cari tahu informasi tentang cuaca dan juga pesawatnya bisakah berangkat di jam yang memang kamu harus berangkat jam segitu, karena besoknya harus ikut pertemuan atau apa di daerah tersebut ya. Ya, cari tahu terus informasinya ya teman Pro2 ya. Yang pastinya saya rasa kalau langsung bertanya ke instansi terkait atau ke bandara langsung, pasti mereka akan menjelaskan.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di jam 11 lewat 7 waktu Indonesia Timur. Tentunya di siang hari ini, teman Radio, kamu ditemani sama Rian ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore, teman Radio. Dan tentunya seperti biasa di jam 11 ini itu ada Radio Hitlist. Jadi lagu-lagu hits dan informasi musik bakal saya hadirkan buat kamu yang lagi kerja, lagi belajar dari rumah, atau mungkin lagi aktivitas mobile di luar sana, teman Radio. Ya pokoknya aktivitas kamu lah di siang hari ini, sembari menunggu makan siang, teman Radio. Ya kurang lebih 40 menit lagi ya. Bukan 40 menit. 50 menit lagi, teman Radio, makan siang di jam 12. Dan saya informasikan cuaca saat ini, teman Radio, yaitu udara kabur dengan suhu 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 70%. Ini mana perkiraan cuaca di hari ini, tepatnya di jam 1 dari halaman resmi BMKG, teman Radio, itu bilang di jam 1 perkiraannya hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 78%, di mana hujan ringan sampai dengan di jam 2 siang, teman Radio. Oke, teman Radio, saya mau mengajak kamu juga mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Radio di 0821-9914-7873. Ya mungkin ada lagu yang mungkin kamu mau dengarkan, langsung aja ya, teman Radio, kirim ke WhatsApp-nya Radio dan nanti bakal saya putarkan di siang hari ini. Teman Radio, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Radio FM, teman terbaik kamu, di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: hear the same. Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik, ey.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
8: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Blue FM teman terbaik kamu. BTS teman Radua itu mencuri perhatian saat tampil di Peru teman Radua, di mana dia itu mencuri perhatian dengan menggunakan pakaian tradisional setempat. Jadi beberapa member itu terlihat memakai ponco dan culo, busana yang lekat dengan budaya masyarakat Andes teman Radua. Nah, setelah dari Peru teman Radua, BTS juga akan menyambangi Indonesia ya, dalam rangkaian tour Indonesia BTS World Tour Arirang, di mana mereka itu dijadwalkan akan tampil di Jakarta itu pada tanggal 26, 27 dan tanggal 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno teman Radua. Jadi melihat penampilan-penampilan mereka dengan pakaian tradisional Peru, kira-kira kalau misalnya dia itu tampil di Indonesia, nanti BTS itu cocok gak sih teman Radua menggunakan baju adat dari daerah mana, khususnya di Indonesia? Kayaknya sih bagusnya sih mereka tuh pakai baju adat Papua ya teman Radua, BTS pada saat manggung di Jakarta teman Radua, atau mungkin pakai adat Sulawesi atau Manado teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih ya di suasana siang hari ini ya teman Radio. Cuaca cukup bersahabat di luar sana. Tentunya edisi hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026 teman Radio. Dan tentunya teman Radio, ada informasi musik sebelum nanti kita masuk di jam 12. Jadi ada Agnes Monica yang turut memeriahkan opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika, tepatnya di Lombok, teman Radio, pada hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Nah, dalam penampilannya teman Radio, Agnes Monica itu membawakan lagu yang berjudul Kepiar-kepiar dan Indonesia Raya di hadapan para pembalap motor GP teman Radio, dan juga tentunya penonton yang ada di sana di area sirkuit Mandalika teman Radio. Jadi Agnes Monica itu menggunakan dress putih panjang ya, yang ditemani dengan kibaran bendera merah putih, dan tentunya penampilan tersebut itu juga semakin meriah dengan kehadiran para penari yang menggunakan busana adat dari Lombok, Sumbawa, dan daerah sekitarnya teman Radio. Kalau saya lihat dari videonya, keren sekali sih teman Radio, apalagi pada saat dia itu membawakan lagu Indonesia Raya, di mana satu stadion itu langsung hening teman Radio. Oke teman Radio, nanti di jam 12 kita akan masuk di acara Generasi Berdaya Pro 2 alias Gen B Pro 2, yang dimana sebentar nanti di jam 12 kita bakal ngobrol sama salah satu jualan kukus-kukusan yang lagi viral di Kota Sorong yaitu Amber Kukusan, yang biasanya jualannya di sekitaran depan Bandara Deo Sorong teman Radio. Jadi bagaimana keseruannya nanti di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Kamu bisa mendengarkan siaran Pro 2 melalui frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tentunya nanti di jam 12 kita bakal live YouTube teman Radio. Kalian bisa cari di YouTube RRI Sorong, nanti kita bakal live di sana. Kalau kalian punya pertanyaan tentang Amber Kukus-kukusan di siang hari nanti di jam 12, kalian boleh drop pertanyaannya di YouTube live, dan juga bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat siang, sudah di jam 12 lewat 6 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk istirahat, makan siang, atau mungkin sholat duhur sejenak, teman Radio. Dan teman Radio, saya sudah informasikan di jam 11 lewat 55 waktu Indonesia Timur tadi, teman Radio, bahwasanya di jam 12 ini kita bakal ngobrol sama pedagang ataupun pelaku usaha yang nama usahanya itu Amber Kukusan, teman Radua. Dan tentunya sudah hadir di studio Produa RRI Sorong di siang hari ini. Selamat siang, kakak.
1: Selamat siang.
0: Asik. Bagaimana perasaannya di studio Produa RRI Sorong ini, kakak?
1: Sangat senang ya.
0: Oke, kakak salah satu pedagang yang ada di depan Bandara Dia Sorong. Nama jualannya itu apa, kakak?
1: Amber Kukusan.
0: Yang lagi viral ini ya?
1: Iya.
0: Namanya apa, kak?
1: Amber Kukusan.
0: Amber Kukusan. Yang jualannya di sebelah mana kalau di depan Bandara Dia Sorong, kakak? Pas di mungkin depan tulisan Dia Sorong kah, Taman Dia Sorong, atau mungkin di Sorong City situ? Atau di mana, kak?
1: Di lampu merah kilo 8 sebelum Taman Bandara Dio.
0: Oh, sebelum Taman Bandara Dio. Yeah. Oke, berarti yang ada Pertamina itu?
1: Ya. Yeah.
0: Sebelum itu?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, berarti jualannya jam berapa, kak, di situ?
1: Kalau pagi dari jam 6.00 sampai jualannya habis.
0: Jualannya habis. Ya. Wow. Berarti jualannya itu apa saja, kakak? Amber Kukusan ini.
1: Ada keladi.
0: Keladi?
1: Ya.
0: Wow. Terus?
1: Singkong.
0: Singkong.
1: Terus jagung.
0: Mm-hmm.
1: Ada labu.
0: Labu. Oke. Berarti kayak lebih makanan sehat gak sih, kakak? Kalau ya, gitu. Wis, enak sekali berarti. Yeah. Berarti tadi pagi jam 6 jualan, kakak?
1: Iya, yeah, jualan.
0: Berarti habis?
1: Habis, kakak.
0: Puji Tuhan habis ya?
1: Puji Tuhan.
0: Oh, is. Tapi itu pelanggannya dari mana saja, kakak, biasanya itu?
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Salah satunya kemarin, kalau kemarin sore ada yang dari Tim Nabuan.
0: Mm-hmm. Oh, dari Tim Nabuan?
1: Iya. Yeah.
0: Datang langsung ke seorang beli buat apa, beli kakak pu kukusan ya?
1: Yeah.
0: Amber Kukusan, gila, gila, gokil. Kenapa, mungkin bisa diceritakan, kakak, merintis Amber Kukusan ini kapan, kenapa memilih nama Amber Kukusan, atau mungkin kenapa memilih jualan kukusan, kenapa bukannya makanan lain gitu, kakak?
1: Ya, kalau yang pertama sebelum menjual kukusan, yang bikin sampai saya berniat untuk jualan kukusan, yaitu suatu kali saya jalan ke pasar.
0: Pasar Remu.
1: Remu. Oke. Okay. Saya lihat di situ ada mama-mama Papua yang berjualan sampai malam.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian di hari berikut saya jalan, dapat hal yang sama juga. Nah, di situ saya berpikir kalau apa yang harus saya lakukan agar bisa membantu mama-mama Papua untuk menghabiskan dagangan mereka.
0: Oh, menghabiskan, nah, jualannya. Oke.
1: Okay. Di situ terus saya berpikir, setelah itu saya pulang, saya nonton ada banyak di YouTube, di Instagram, TikTok dan lain-lain. Ada muncullah di situ kukusan-kukusan. Nah, saya ambil kesimpulan bagus kalau saya ambil usaha ini. Karena dengan usaha ini saya bisa ke pasar untuk membeli sedikit dari jualan mama Papua tersebut. Agar saya bisa membantu mereka di situ.
0: Oke, okay, berarti belilah semacam kayak ubi yang mama Papua jualan, terus kakak jual kembali dengan sudah diolah dan jadi siap dimakan lah. Oke, okay, jadi ide pertamanya begitu. Terus sambil ini sudah hari keberapa, kakak, jualannya?
1: Hari ke-7.
0: Wow, pantas tadi saya lihat kakak buka konten day 7. Jualan.
1: Yeah.
0: Oke, okay, terus mungkin sampai pada hari ke-7 ini apakah ada hari-hari yang mungkin jualannya itu tidak habis karena mungkin faktor cuaca ataupun yang lainnya, kakak?
1: Puji Tuhan sejauh ini belum ada.
0: Belum ada?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, okay. Tapi satu hari itu kakak jualannya Kayak misalnya satu hari nih ubinya 1 kilo. Terus hari berikutnya apakah tambah atau mungkin tetap 1 kilo saja nih?
1: Bertambah.
0: Bertambah?
1: Iya.
0: Oke. Sekarang sudah bertambah kayak bagaimana kakak?
1: Di awal saya belanja untuk bahan dengan uang 200 ribu.
0: 200 ribu?
1: Puji Tuhan sekarang sudah 500.
0: Sudah 500 ribu ya?
1: Iya.
0: Wow, meningkat. Bagaimana perasaan kakak?
1: Sangat-sangat senang.
0: Sangat-sangat senang membantu. Oh kakak ini sebagai orang asli Papua juga ya?
1: Iya.
0: Yang jualan?
1: Iya.
0: Oke kakak asli mana?
1: Asli Raja Ampat.
0: Raja Ampat. Oke asli Raja Ampat. Ya. Di mana ini kakak Raja Ampat?
1: Di Waisai.
0: Waisai. Ya. Oke. Berarti selama jualan ini apakah pembelinya itu rata-rata dari orang Sorong kah? Atau mungkin ada yang dari Kabupaten Sorong, atau mungkin kakak punya teman-teman, atau mungkin yang lewat saja di situ.
1: Kadang ada yang dari Sorong, ada yang dari Kabupaten juga.
0: Kabupaten, kebanyakan dari mana kakak?
1: Kebanyakan dari Sorong.
0: Dari Sorong?
1: Ya.
0: Wow. Tapi marketingnya keren sih, teman Pro 2. Kakak pemarketing itu bagaimana? Coba kakak, bagaimana, kenapa sampai marketingnya bisa laku begitu kakak?
1: Ada partner saya yang
0: kerja.
1: Karena apa? Kalau saya sendiri, saya membutuhkan apa? Kamera yang bagus. Dan kebetulan HP saya juga kameranya kurang baik. Saya menggunakan HP partner saya.
0: Oke, berarti yang jualan atau mungkin yang merintis usaha Amber Kukus ini ada berapa orang kakak?
1: Dua orang.
0: Dua orang. Berarti kakak yang jualan, satu yang dokumentasi. Oke, berarti dokumentasi itu kakak buang di media sosial, sambil mempromosikan kakak punya usaha yaitu Amber Kukusan. Dan pastinya teman kedua ya, target marketing itu pasti punya satu, yaitu pasti sosial media, jangkauannya itu luas sekali. Apalagi sekarang itu ada namanya FB Pro. Nah itu FB Pro itu bisa dimanfaatkan. Kakak juga salah satu pemain FB Pro kah atau gimana?
1: Jadi kakak, awalnya saya bukan pemain FB Pro.
0: Oke, terus?
1: Setelah saya jadi pemain FB Pro itu pas saya merintis di usaha ini.
0: Oke.
1: Jadi Facebook saya itu dalam 2 hari kalau nggak salah itu.
0: Pada saat jualan itu?
1: Pada saat jualan langsung.
0: Rame? Tidak,
1: rame ya. Makanya saya juga kaget. Kenapa tiba-tiba langsung saya viral?
0: Gitu. Banyak yang bagikan ya?
1: Wish. Karena langsung di 3 platform. Di TikTok, Instagram, Facebook.
0: Tapi yang paling rame view-nya itu di mana kakak? Di salah apa, di 3 media sosial ini?
1: Di TikTok.
0: Di TikTok yang paling rame. Wow. Begitu rame di view, pasti otomatis banyak yang datang untuk beli. Oke, tapi itu jualannya pagi ya?
1: Pagi.
0: Kalau sore gitu siang?
1: Sekarang sore juga kakak.
0: Sore ada?
1: Iya. Kalau sore di jam 4.
0: Jam 4 berapa?
1: Jam 4 kosong kosong.
0: Oh, jam 4 sore?
1: Iya.
0: Sampai dengan habis?
1: Iya.
0: Jualannya sama?
1: Sama.
0: Tapi saat ini masih di satu tempat itu kakak, yang
1: masih
0: di bandar apa, depan Bandara Dio Sorong yang sebelum Pertamina itu?
1: Sebelum Pertamina ya.
0: Oke, masih di situ ya teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin cari makanan-makanan sehat, yang mungkin kayak ubi, pisang, apa lagi tadi kakak?
1: Jagung.
0: Jagung, terus
1: ada labu kuning.
0: Labu kuning, pokoknya banyak. Atau kalian mau kepoin jualannya Kak Aliandi ini bisa di mana nih kakak? Kalau sosial medianya apa saja namanya?
1: Kalau di Facebook Amber Kukusan.
0: Amber Kukusan.
1: Ya, kalau di TikTok sama juga Amber Kukusan.
0: Oke.
1: Okay. Instagram sama juga Amber Kukusan.
0: Oke. Okay. Jadi tulis saja Amber Kukusan itu muncul kakaknya kakak Aliandi. Oke teman Pro 2, buat kamu yang punya pertanyaan, boleh langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, atau bisa langsung ke YouTube RRI Sorong. Kita lagi live di situ, kalian bisa lihat kakak Aliandi selaku the owner dari Amber Kukusan teman Pro 2. Dan kalian bisa komen di situ kasih pertanyaan dan nanti dijawab sama kakak Aliandi di siang hari ini. Dialog kita hanya sampai jam 1 ya teman Pro2 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM teman terbaik kamu masih di santai siang bersama Rian dan tentunya Amber Kukusan, salah satu jualan yang lagi ngetop di depan Bandara Dio Sorong, dan tentunya ada Kak Aliandi yang sudah tadi memperkenalkan diri ya teman Radua. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin terselip, kenapa bisa pilih nama usahanya atau dagangannya itu Amber Kukusan, kakak?
3: Ya, saya pilih Amber Kukusan karena yang pertama, Amber itu marga saya.
2: Oh, Amber?
3: Ya,
2: kakak
3: Amber itu marga saya dari Raja Ampat, dari Kampungin Beser.
2: Oke.
3: Terus yang kedua tuh saya ingin mengubah stigma orang yang stigma-stigma yang kalau Amber itu pendatang. Terus berikutnya itu kalau bahasa Biak atau bahasa Raja Ampat, Amber itu orang yang sukses atau orang yang berhasil. Nah itu kenapa saya namakan usaha saya Amber Kukusan.
2: Tapi muncul pertanyaan-pertanyaan begini beberapa kali kak. Kayaknya sebanyak kali sih kalau saya lihat di VT-VT TikTok atau komen TikTok. Padahal kakak ini orang asli Papua, kenapa tidak bikin OAP Kukusan?
3: Ada satu komentar tuh, kenapa tidak OAP Kukusan aja, kenapa Amber Kukusan?
2: Oke. Nah selain jualan kukusan, mungkin ada beberapa customer kah, atau mungkin di komentar di sosial medianya kakak pernah meminta requestan kayak mungkin kak jualannya itu pakai ini dong, pakai mungkin sayur kah atau mungkin yang lain, ada pernah komen gak sih kakak kalau kayak gitu?
3: Ada banyak. Ada yang komen bilang harus kangkung bunga pepaya, harus ikan bakar, terus ikan suwir ditambah, sambal juga ditambah. Ada yang bilang lagi sambalnya tapi gak usah pakai terasi.
2: Berarti pakai nasi sudah sekali. Tapi ada beberapa yang mungkin komen tapi kakak laksanakan juga ya?
3: Iya.
2: Contohnya seperti apa kakak?
3: Awalnya kan saya tapi disuruh pakai kresek kan, kantong plastik.
2: Oke.
3: Terus ada komentar yang bilang kak bagusnya itu pakai kotak.
2: Oh sekarang pakai?
3: Jadinya saya ganti lagi ikut yang di komentar.
2: Oh berarti sekarang pakai yang kotak.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kreseknya tidak.
2: Berarti saran dari customer ataupun pengikutnya kakak di sosial media itu sangat bagus ya, dan tentunya itu sangat menambah view ataupun payment jualannya kita pastinya teman Radua. Tentunya kalau di kakak punya jualan itu kukusannya itu sudah dikukus dari rumah. Terus pas pada saat di lapak apakah dikukus lagi atau mungkin langsung disediakan begitu?
3: Ya, kalau kukusan saya itu dari jam 3 atau jam 4 sudah saya masak. Terus
2: oh, jam 3 subuh.
3: Jam 3 subuh.
2: Kakak sudah bangun jam 3 subuh. Berarti belanja dari
3: malam jam 7 atau jam 6 sore.
2: Oh, jam 6 sore. Iya, iya sih.
3: Belanja. Terus di kupas bahan-bahannya ditaruh, terus nanti jam 3 subuh bangun untuk diolah lagi, dimasak,
2: dikukus.
3: Ya, setelah itu jam 5 atau jam 6 baru ke lapak.
2: Jam 8 baru bawa ke jam 6 ke bawa ke lapak.
3: Lapak ya.
2: Berarti lapak langsung disediakan atau lagi dikukus lagi atau di kayak kasih panas lagi kah, atau gimana?
3: Dikasih panas lagi.
2: Oh, dikasih panas lagi. Berarti pakai kompor itu.
3: Kompor.
2: Kompor apa kah?
3: Kompor gas.
2: Wow. Gas mahal sih kalau sekarang ini. Tapi kalau untuk seporsinya itu tadi belum di-spill juga, itu harganya berapa kakak satu porsi?
3: Itu kalau untuk ubi-ubian itu semua 5.002.
2: Kecuali
3: telur 5.001.
2: Oh, 5.001. Ubi-ubian ini yang kayak gimana kakak?
3: Yang kayak talas, singkong, terus kentang.
2: Tapi satu kotak itu yang paling best seller itu apa kakak? Maksudnya kalau misalnya nih saya mau beli harga 25.000, kakak mau kasih rekomendasikan apa dalam satu kotak itu?
3: Nah, kalau yang 25.000 yang satu kotak itu komplit.
2: Komplit.
3: Iya.
2: Apa saja itu?
3: Itu semua semua ubi dicampur, fresh telur, dikasih semua.
2: Oke. Berarti apakah ada kayak topping gitu kayak sambal apa segala macam?
3: Sambal, Kak.
2: Oh, sambal.
3: Iya.
2: Wow. Itu 25.000 kenyang sampai siang sih. Itu makanan bukan sehat lagi, makanan diet. Enak sih menurut saya. Oke, terus selama jualan di depan Bandara Deo Sorong itu, kakak, itu kan sudah 7 hari. Apakah mungkin ada kayak salah satu penonton di kakak punya sosial media itu, yeah, biasanya kan kayak orang, kak saya punya, saya mau transfer 100.000, nanti tolong dong dibagikan ke orang-orang di sini. Pernah gak sih kayak gitu, kakak?
3: Ada.
2: Apalagi kan kakak kan kalau jualan itu live ya.
3: Iya.
2: Biasa kan ada yang kayak gitu toh.
3: Iya.
2: Apalagi di dunia media sosial tuh saya lihat di mana-mana itu.
3: Betul, kakak.
2: Ada.
3: Ada banyak, kakak.
2: Oh, ada banyak ya?
3: Iya. Wis. Pertama jualan di hari pertama ada 3 orang.
2: Tiga orang
3: yang kirim uang sama saya, terus dibilang nanti untuk berbagi.
2: Untuk berbagi.
3: Terus ada lagi di Jumat, hari Jumat, ada yang bilang untuk Jumat berkah. Jadi uangnya ditransfer, terus saya taruh lauknya. Di situ yang datang tinggal saya kasih.
2: Berarti ada ya. Kalau di hari ke-7 ini ada juga?
3: Ada.
2: Ada. Wow.
3: Sampai sekarang puji Tuhan ada yang bantu saya untuk beli dandang.
2: Apa?
3: Dandang baru.
2: Wow.
3: Ada yang follower saya, itu ada yang kirim saya uang.
2: Oh gitu.
3: Terus nanti beli dandang terus dibagikan nanti. Kalau masak dibagikan.
2: Betul-betul. Tapi selain jualan kukusan ini, pendapatan dari sosial media ada juga kah? Kayak konten kreator kan kayaknya sebagai konten kreator juga sih.
3: Iya, kalau dari sosial media belum.
2: Belum ada, belum notice ada. Ya.
3: Iya, karena baru 7 hari saya punya sosial media.
2: Mudah-mudahan ya kalau sudah ada ya, ya ada penghasilan lain.
3: Iya, kakak.
2: Tapi saya, saya mau nanya tentang backgroundnya kakak. Apakah backgroundnya kakak ini pernah kerja di hotel sebagai koki kak atau apa ini sampai bisa terjun ke jualan kukusan?
3: Pernah, kalau di perusahaan di resort di Raja Ampat.
2: Pernah.
3: Saya pernah di restoran.
2: Oke, terus sekolah atau di mana kuliah? Setelah kuliahnya itu, apa kakak?
3: Pendidikan jasmani di Uni Muda kakak.
2: Pendidikan jasmani?
3: Pendidikan jasmani.
2: Guru olahraga.
3: Guru olahraga ya.
2: Wow, bisa sampai ke kuliner-kulineran ya. Tapi selain abis kuliah, terus apa gitu kakak kegiatannya sebelum terjun ke kukusan ini?
3: Sebelum terjun ke kukusan, selesai kuliah saya pernah kerja di perusahaan 1 tahun. Setelah itu ke Sorong. Honor di beberapa sekolah. Setelah di beberapa sekolah saya pikir harus cari modal untuk bangun usaha. Saya keluar lagi untuk buat jasa bantu. Jadi kayak ada yang bilang datang bersihkan rumah, ada yang bilang datang kasih makan hewan. Pokoknya dari banyak pelanggan yang minta saya datang. Terus dari situ saya kumpul uang untuk modal saya buka usaha.
2: Apa, oh gitu ya, dari sekolah apa dari kuliah sampai dengan kerja di sekolah-sekolah, menjadi guru, kumpul modal sampai dengan menjual kukusan ini ya. Oke. Mungkin sempat ragu membuat usaha ini kakak? Kayak mungkin saya mau bikin ini, saya harus konsultasi dulu kepada orang, mungkin orang tua saya, rekan-rekan saya atau mungkin yang lain.
3: Pernah kakak?
2: Pernah?
3: Iya.
2: Ragu?
3: Pernah ragu karena takut. Kan belum pernah coba juga.
2: Iya. Ini biasanya kan orang itu kalau mau mulai usaha, aduh saya takut ya, saya takut rugi. Berarti pernah konsultasi mungkin ngobrol sama orang tua atau yang
3: kalau
2: lain?
3: Kalau sama orang tua belum.
2: Belum.
3: Tapi ke partner kerja nih.
2: Tapi orang tua lihat gimana gitu?
3: Bangga.
2: Bangga.
3: Karena tiba-tiba tuh langsung ini kenapa kok viral?
2: Iya, Aliandi, kok kenapa viral ini? Lalu dia telepon apa dari ini?
3: Dari WhatsApp.
2: Terus kakak mau bilang apa orang tua?
3: Saya juga kaget tuh, tiba-tiba saya viral. Karena dari saya punya video pertama langsung, wih naik, meledak dari situ, wih. Lagi berikut hari berikut naik, hari berikut lagi, luar biasa.
2: Betul betul, ya sih gokil sih. Sampai viral di Sorong, bukannya di Sorong, kayaknya sampai di satu Indonesia sana. Bisa
3: di pasar-pasar itu.
2: Iya. Sudah, hampir kukus sampai ini sudah. Sepu dagangan ini. Yang pastinya kakak Jadi ini tuh apa beli bahan-bahan kukus aja ini di sore hari ya. Ya dimana orang sudah pada pulang semua. Mungkin lihat mama-mama Papua jualan yang kayak kasbi, pisang yang mungkin ada ininya sisanya atau mungkin belum habis laku ya kakak yang beli gitu. Terus kenapa nih kakak bisa pilih tempatnya di depan sana itu di depan bandara Deosorong. Kenapa tidak di tempat lain gitu?
3: Kalau kenapa saya pilih tempat itu karena saya lihat tempatnya strategis.
2: Strategis.
3: Iya. Banyak orang kerja terus pulang kerja kalau sore. Makanya saya pilih tempat itu.
2: Berarti jualannya setiap
3: pagi dan sore.
2: Okay, setiap pagi dengan sore. Berarti setiap hari.
3: Setiap hari.
2: Dari hari Senin sampai dengan
3: sampai hari Sabtu, hari Minggu libur.
2: Hari Minggu libur, yeah. Oke, okay. Break ya.
3: Iya, break.
2: Cari tenaga untuk siap hari Senin lagi. Kalau tong pacul juga dari hari Senin sampai Minggu bisa-bisa drop. Oke, teman Redua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung ke kalian di siang hari ini. Ada Yafet dari BTN. Katanya kalian di dalam berjualan makanan, bagaimana cara kakak itu menentukan harganya supaya tetap terjangkau bagi pembeli, tetapi usahanya juga bisa mendapatkan keuntungan nih kakak. Apalagi kakak tadi bilang pakai gas, nah gas itu mahal. Betul. Bagaimana cara menghitungnya itu?
3: Awalnya tuh gini kak, saya pikirnya kalau saya kasih harga mahal, otomatis pelanggan saya berkurang.
2: Iya.
3: Nah, saya berpikir bagusnya enak di pelanggan, enak di saya. Jadi saya taruh awalnya harganya itu 3.000 satu.
2: 3.000 satu, oke.
3: Okay. Satu potong. Terus hari pertama kurang bagus. Saya ganti lagi. Jadi 5.000 dua. Akhirnya banyak yang datang. Nah, di situ saya tahan harga itu.
2: Oke. Okay. Terus
3: kak, kalau untung ruginya saya nggak pikir sampai situ, intinya apa pelanggan senang, kalau untung ya sedikit lah dari situ.
2: Gak yang penting rame ya.
3: Ya.
2: Kalau rame juga kali banyak itu. Yang penting jangan jual terlalu mahal juga sih.
3: Betul, kan?
2: Worth it lah buat pembeli teman Radio. Apalagi kalau sarapan pagi itu kan orang kantor apa ya tidak sempat bangun kayak laki-laki mungkin ke kantor jam 7 bangunnya 6.45, 15 menit. Nah itu ya mungkin dengan adanya Amber Kukusan ini bisa membantu para pekerja kantor di luar sana yang tidak sempat menyiapkan sarapan atau mungkin di sore hari pada saat pulang kerja. Ya pokoknya juga yang membantu orang diet teman Radua. Terus ada Fikri juga yang ada di Aimas. Kaks, kalau misalnya saya jauh tinggal di Aimas Kabupaten Sorong, terus saya tidak sempat ke kakak punya jualan, itu bisa antar kah? Itu yang pesan-pesan online itu kakak. Saat ini apakah tersedia pesan-pesan online gitu?
3: Saat ini sudah kakak.
2: Sudah ada?
3: Sudah ada di Grab.
2: Oh di Grab? Ya. Berarti orang pesan online lewat Grab juga lewat bisa? Grab
3: bisa, iya kak.
2: Berarti cari aja Amber Kukusan?
3: Iya.
2: Itu bukannya dari jam 6?
3: Iya.
2: Sampai dengan apa tutup lah tokonya di Grab situ.
3: Kalau di Maps-nya itu dari jam 6 sampai jam 1 siang. Jadi lokasinya sudah tertera di Maps. Lokasi usaha saya. Jadi tinggal cari saja sudah. Langsung.
2: Oke. Berarti gitu pun sore juga?
3: Ya, sore juga.
2: Sore buka.
3: Sore buka.
2: Oke, jadi itu teman Radu kalau misalnya kalian tidak sempat singgah karena mungkin terlambat, kalian bisa pesan online. Cari aja di aplikasi Grab Amber Kukusan. Yeah. Nah, kalian bisa pesan lewat situ. Ya paling ongkirnya ya 10 ribuan lah. Enggak terlalu mahal juga sih teman Radua. Oke, teman Radua, saya masih menunggu pertanyaan kamu di WhatsApp-nya Pro2 di 0821-9914-7873. Dan tentunya kalian bisa komen juga di YouTube RRI Sorong. Kami lagi live di situ. Kalian boleh bertanya nanti Kakak Aliandi selaku owner dari Amber Kukusan yang bakal menjawab. Kita kasih satu lagu dulu ke Aliandi sebelum kita lanjut di segmen ketiga. Oke teman Radua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hahaha, itu tahu baca.
1: Pak, malu dong sama anak kecil.
2: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Rian dan Kak Aliandi Amber selaku owner Amber Kukusan Teman Radua di siang hari ini. Nah, Kakak, terkait makanan dari kukusan-kukusan ini, kenapa orang bisa tertarik membeli Kakak punya jualan? Apakah mungkin ada makanan yang sangat enak di situ, atau mungkin cara olahnya yang sangat bagus, atau sajiannya yang cukup menarik nih Kakak?
3: Ya, mungkin sejauh ini sajian yang cukup menarik.
2: Cukup menarik. Ya. Karena sajiannya kenapa Kakak? Kalau kita Kakak lihat.
3: Karena apa ya?
2: Secara tampilannya mungkin.
3: Ya. Yeah.
2: Secara reviewnya, yeah. Mungkin cara pembuatannya itu higienis atau gimana nih Kakak? Kalau
3: cara pembuatannya ya higienis.
2: Higienis.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi selama membuat, membeli ataupun berjualan,
3: ya. Yeah.
2: Kakak itu bikin konten-konten terus kah?
3: Iya. Yeah.
2: Oh, berarti dari membeli nih.
3: Iya.
2: Membeli ke pasar, Kakak bikin konten. Ya. Berarti konten itu dibuang ke sosial media.
3: Iya, ke sosial media.
2: Oke, sampai dengan mengolahnya.
3: Ya.
2: Jam 3 pagi ya. Bangun sampai dengan jualan.
3: Ya.
2: Oh, berarti kalian bisa kepoin langsung teman Roy 2 di sosial medianya, baik itu TikTok, Facebook sama Instagram. Tadi saya lupa nama Kakak pun nama sosial media tadi apa?
3: Amber Kukusan.
2: Amber Kukusan. Ya. Jadi cara olahnya itu ada semua di situ teman Radua. Jadi transparan, tra bohong-bohong. Semua ada di situ, cara jualannya, cara belinya, beli apa? Kualitas makanannya, ya. Produknya ataupun sebagainya semua ada di situ. Tapi dalam memilih bahan makanan Kakak perhatikan apa nih dalam membeli bahan makanan? Kayak mungkin ubinya atau mungkin pisangnya yang warnanya harus begini
3: ya,
2: atau mungkin
3: ubi,
2: bersih atau sebagaimana
3: kalau ubi warnanya harus cerah, kalau ubi ungu harus cerah.
2: Tapi Kakak kenapa bisa sampai tahu begitu? Riset dulu kah atau mungkin nonton YouTube dulu kah?
3: Karena kalau yang ubi yang kurang bagus itu kayak ada lubang-lubangnya gitu, lubang-lubang kecil.
2: Mm.
3: Makanya harus teliti.
2: Mm.
3: Karena itu juga berdampak untuk pelanggan.
2: Mm.
3: Ada yang suka, ada yang tidak suka.
2: Mm-mm. Oh, jadi sebelum memang Kakak lihat bahannya itu harus riset dulu kayak.
3: Yeah.
2: Mungkin nonton YouTube.
3: Ya.
2: Yeah. Oh, ini ubi yang bagus tuh kayak gini.
3: Yeah.
2: Pisang yang bagus itu kayak gini, bukan asal beli yang murah terus langsung jualan.
3: Yeah.
2: Ah, itu yeah. Kurang bagus juga buat pelanggan teman Radua. Nah, kalau misalnya untuk penyimpanannya Kakak sebelum dimasak, biasanya itu disimpannya di mana ini? Kayak ubinya apa segala macam direndam dulu dalam beberapa jam mungkin terus langsung dikukus atau bagaimana?
3: Iya, kalau untuk bahannya dibeli terus saya kupas, direndam dulu. Setelah itu baru dimasak, diolah.
2: Oke, okay. Nah kalau soal rasa, kalau kukusan ini kan, udah bilang hambar ya.
3: Iya.
2: Tapi dengan hambar ini, mungkin ada sajian apa saja Kakak, mungkin supaya tidak hambar nih buat pembeli di luar sana yang mungkin, aduh hambar lagi, tuh mau makan apa lagi ya? Maksudnya selain kukusan ini mungkin ada ide apa gitu supaya tidak hambar Kakak?
3: Kalau kayak singkong sebelum diolah, saya rendam dulu sama air.
2: Oh, oke.
3: Air campur garam.

0: Nah, terus tambah gula, terus rendam bentar, sebentar, baru diolah. Berarti jagung sudah otomatis manis.
1: Berarti selain ada yang hambar, ada juga yang tidak hambar ya?
0: Iya.
1: Oh, berarti ada pilihannya.
0: Iya.
1: Oke. Sangat menarik sekali Monro 2, jadi bisa dipilih ya. Terus dalam berjualan nih, pasti kan ada hari ramai, ada mungkin pada saat sepi. Nah, kalau misalnya pada saat sepi, kakak itu ngapain biasanya? Kalau lagi sepi nih kakak.
0: Kalau lagi sepi biasa baca-baca buku, atau main HP. Sambil tunggu pelanggan.
1: Berarti sambil say hello juga di live TikTok atau sebagaimana ya yang di live di TikTok gitu. Kakak juga live di TikTok toh biasanya?
0: Di TikTok.
1: Oke, berarti itu ya. Tapi alhamdulillah atau puji Tuhan laku lancar, lancar. Oke, okay. Kakak sebagai orang asli Papua sendiri yang mungkin yang lagi merintis usaha ini, apa arti kesempatan bagi kakak nih? Apakah ini tuh ada harapan tertentu yang ingin kakak capai melalui Amber Kukusan ini kakak? Harapan kakak atau mungkin inovasi kakak kedepannya apa ini?
0: Harapan saya ke depan ya, semoga usaha yang saya rintis dari bawah ini, dari nol, bisa berjalan lebih besar, lebih berkembang lagi, dan puji Tuhan semoga saya bisa buka cabang lagi di beberapa tempat yang saya targetkan.
1: Oke. Terus kalau misalnya ada yang ngajak collab nih kakak, salah satu konten kreator, apakah bisa kita mengambil konten di kakak tempat jualan itu?
0: Boleh sekali kakak, yang penting tidak mengganggu para pelanggan.
1: Yang penting jangan sampai rame lah. Kalau lihat kondisi ya situasi di sana, kalau misalnya rame ya mungkin menipis sedikit dulu lah, tunggu sepi dulu baru collab. Nah kalau misalnya kakak diajak collab nih, kakak mau sampaikan apa misalnya nih tentang video Amber ini supaya menarik perhatian video yang mungkin akan disebar di media sosial.
0: Apa ya?
1: Opening biasanya paling apa ya? Paling tertanam di otak pengikutnya kakak itu apa biasanya?
0: Opening video?
1: Iya, biasanya ke paling yang paling melekat di pengikutnya kakak di sosial media.
0: Biasanya kalau opening tuh kayak halo kamu semua, kembali lagi dengan saya Op yang sedang berusaha berjualan gitu.
1: Asik. Yuk, persis sekali kan di video. Oh gitu ya. Oke. Terus ada, kita lihat di WhatsApp dulu nih kakak yang sudah bergabung. Ada dua orang yang baru bergabung. Ada Markus yang ada di kilometer 12 masuk pojok. Katanya, kak, apakah menurut kakak pelaku usaha makanan itu perlu belajar membuat kemasan dan identitas merek sendiri agar produknya itu lebih mudah dikenal di masyarakat kakak?
0: Iya.
1: Sangat penting ya.
0: Sangat penting.
1: Tapi kalau kakak itu bikin kayak kotak gitu, terus ada kayak stiker Amber Kukusan gitu gak sih?
0: Kalau itu sejauh ini belum. Karena baru jalan, tapi masih dalam perencanaan itu.
1: Tapi masih dalam list perencanaannya kakak ya?
0: Masih dalam list perencanaan. Tuhan kalau sudah berjalan lancar, baru saya buatkan.
1: Ya namanya orang baru memulai. Tadi saya lihat kontennya baru 7 hari berjualan. Ya pastinya mudah-mudahan bisa pesan online ya Pak, sudah bisa pesan online, tapi mungkin ada kurirnya kakak yang sekali antar gitu buat mengantar makanan toh biasanya. Terus ada siapa lagi yang bergabung? Ada Dimas. Kak, kalau kami sebagai pembeli ingin membantu memperkenalkan Amber Kukusan kepada lebih banyak orang, caranya itu apa kakak supaya bermanfaat buat kakak? Itu dia tuh ingin membantu jualannya kakak mungkin dengan cara apa, membagikan media sosial atau
0: boleh,
1: gimana
0: bisa membagikan media sosial dari TikTok, Instagram, Facebook, biar lebih tahu, lebih banyak orang tahu lagi kalau Amber Kukusan ada di Kota Sorong.
1: Jadi itu ya teman-teman, Amber Kukusan, kakak Aliandi Amber. Yang terakhir nih kakak, harapannya buat mungkin anak-anak muda Papua di luar sana yang takut memulai usaha ataupun yang masih ragu-ragu memulai usaha, khususnya HP seperti kakak sendiri, kakak Aliandi ini, bagaimana kakak harapannya ataupun sarannya?
0: Harapan saya, semoga teman-teman jangan, intinya yang pertama jangan malu.
1: Jangan malu, oke.
0: Yang kedua berani. Mm-hmm. Berani melakukan, karena harus kamu lakukan baru kamu bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Harapan saya itu semoga anak-anak OAP semua bisa menentukan jalannya sendiri, karena di dunia yang modern sekarang ini banyak-banyak tindakan yang tidak bagus di daerah kita. Itu makanya saya bergerak untuk melakukan bidang ini agar dilihat oleh anak-anak yang satu atau sedawar sama saya.
1: Betul sekali. Banyak ada beberapa sih, kayak contohnya seperti kakak ini orang asli Papua yang berjualan itu, kayak kakak tahu yang di samping Ramayana yang pisang lumpur itu, itu juga, sama yang saya pernah lihat konten kreator itu di Jayapura, dia itu jualan roti kak kalau tidak salah. Mungkin dengan adanya konten-konten seperti itu, betul, banyak pelaku usaha di luar sana khususnya orang asli Papua yang tidak takut untuk berjualan di luar sana. Yang penting memulai dulu kakak ya, kalau rugi untung itu urusan belakang, yang penting usaha dulu teman Radua. Sebelum kita tutup nih kakak, mungkin boleh informasikan kepada teman Radua di luar sana lokasi lapak Amber Kukusan, jam jualan, menu andalan, dan juga akun media sosial yang mungkin mau orang kepoin itu apa kakak, mungkin bisa diinformasikan tapi lewat kayak apa kakak, kayak konten-kontennya kakak itu. Boleh, silakan kakak.
0: Untuk teman-teman yang mau datang ke jualan Amber Kukusan, bisa, kalau lokasinya bisa langsung di lampu merah kilo 8, kalau dari arah Mega di sebelah kiri jalan di tempat penjual-penjual masker atau di rental pick up. Kalau menu yang biasa saya hidangkan ada jagung, keladi, petatas, terus pisang, ada labu kuning. Jam buka biasa kalau pagi, untuk pagi di jam 6.00 sampai habis jualan, selesai jualan semua. Kalau sore di jam 4. Jam 4 sore. Teman-teman bisa datang dan habiskan apa yang saya dagangkan di situ.
1: Akun media sosial yang kalau terakhir kakak.
0: Media sosial di Facebook ada Amber Kukusan, kalau Instagram sama Amber Kukusan, TikTok Amber Kukusan.
1: Terima kasih kakak. Ada yang tambahkan lagi?
0: Pas kakak.
1: Cukup ya. Terima kasih kakak Aliandi sudah hadir di studio Pro 2 RRI Sorong, sudah membagikan inspirasi-inspirasi yang lagi dirintis sekarang, khususnya jualannya namanya itu Amber Kukusan. Jadi ini tuh viral di Facebook, TikTok, Instagram dan sosial media lainnya. Terima kasih kakak Aliandi.
0: Terima kasih.
1: Berarti abis ini pulang tidur, terus sore langsung jualan lagi.
0: Lanjut jualan.
1: Kakak, selamat beristirahat. Selamat, pokoknya sukses lah buat Amber Kukusan.
0: Terima
1: ini
0: kasih,
1: kakak. Teman Radua, selamat siang. Saya Rian masih menemani kamu, dan kakak Aliandi harus balik ke rumah istirahat menyiapkan dagangannya sore di jam 4. Jadi buat kamu yang mungkin mau ketemu kakak Aliandi, itu bisa langsung merapat ke depan Bandara Radio Sorong, samping lampu merah kilo 8. Teman Radua, tetap stay tune aja di jam 2 ini nanti, di jam 2 lagi, di jam 1 ini ya teman Radua, itu ada informasi olahraga yang bakal menemani kamu. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
7: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
5: Aduh, remo.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Informasi olahraga sampai nanti di jam 2 siang. Ini mana ada Atletico Madrid meraih kemenangan kandang pertamanya di Liga Champions musim ini setelah menaklukkan Manchester United dengan skor 2-0, teman Radua. Jadi bertanding di Stadion Metropolitano pada hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Atletico tampil efektif untuk mengamankan 3 poin di Liga Champions, teman Radua. Jadi Atletico itu tampil tanpa kapten Koke ya dalam pertandingan tersebut. Jadi pelatih Diego Simeone itu mengandalkan Julian Alvarez untuk memperkuat lini serang Atletico, teman Radua. Di mana Atletico itu langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 1 menit. Jadi umpan dari Tarik Alex Baena itu berhasil diselesaikan oleh Pablo Barrios untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Manchester United berusaha merespon dengan meningkatkan intensitas serangan, namun Brian Bumo itu memperoleh peluang tetapi upayanya mampu digagalkan oleh kiper Atletico Madrid, teman Radua. Jadi skor 1-0 bertahan di babak pertama. Namun memasuki babak kedua, MU masih kesulitan mengejar ketertinggalan, teman Radua. Jadi situasi semakin sulit setelah Leny Yoro itu menerima kartu merah pada menit ke-74 akibat pelanggaran terhadap Jonathan David. Jadi unggul jumlah pemain, Atletico semakin leluasa menekan pertahanan MU, teman Radua, sebagai tim tamu. Di mana Ademola Lookman itu mengandakan keunggulan pada menit ke-79 setelah menyambar bola muntah hasil tendangan Jonathan Fadid, maksudnya David, dan skor itu 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir, teman Radua. Jadi kemenangan tersebut itu menjadi modal penting bagi Atletico, sedangkan kekalahan semakin meningkatkan tekanan terhadap pelatih MU yaitu Mikael Carrick, teman Radua.

0: Masih ada informasi olahraga lainnya teman Redua yang bakal saya update buat kamu dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Redua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Redua FM, teman terbaik kamu teman Redua.
1: Sampai siang di Redua FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Redua FM.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebanyak 103 atlet Indonesia itu mendarat di Bandara Udara Internasional Cubu Centrair, teman Pro 2, pada hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026. Jadi 103 atlet Indonesia itu akan bermain di ajang resmi ya teman Pro 2 di Nagoya untuk ASEAN Para Games teman Pro 2. Jadi kontingen Indonesia itu membawa total 210 personel resmi yang terdiri dari 103 atlet dan 107 pendamping. Jadi para olahragawan itu akan bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang ASEAN Para Games 2026 teman Pro 2. Jadi cabang olahraga para bulu tangkis dan para tenis meja itu bertanding sebelum upacara pembukaan itu resmi dimulai teman Pro 2. Jadi salah satu atlet yaitu Reda itu bilang memperhatikan kondisi fisik seluruh rombongan demi menjaga performa atlet selama berada di Jepang. Jadi sebanyak 12 atlet cabang para renang serta 10 atlet para angkat berat itu memperkuat kontingen Indonesia teman Pro 2. Jadi sebanyak 25 atlet para atletik dan 15 atlet para bulu tangkis itu menjadi rombongan terbesar dalam 103 atlet yang berangkat ke Nagoya untuk mengikuti ASEAN Para Games 2026 teman Pro 2. Jadi babak kualifikasi cabang para bulu tangkis dan para tenis meja itu dimulai pada hari Jumat ya, di tanggal 16 Oktober 2026. Oke teman Pro 2, karena sudah masuk di jam 2 siang, kita akan masuk di informasi hiburan ya di jam 2 siang ini teman Pro 2. Dan pastinya ada lagu-lagu asik menemani kamu dalam aktivitas baik itu kerja, belajar dari rumah, yang mungkin lagi mobile juga di luar sana teman Pro 2. Tetap safety ya, menggunakan masker kalau kalian berada di luar ruangan teman Pro 2, karena kabut asap masih melanda kota Sorong ya. Ya tidak terlalu parah sih dibandingkan hari-hari kemarin, karena kemarin sore itu sudah hujan ya. Pastinya kebakaran yang ada di hutan ataupun di TPA itu sudah padam teman Pro 2. Kita doakan aja mudah-mudahan sore hari ini juga hujan ya teman Pro 2, supaya api yang terbakar di hutan ataupun di TPA ataupun di daerah lainnya teman Pro 2 itu mulai padam dan kabut asapnya tidak melanda Papua Barat Daya dan sekitarnya teman Pro 2. Tetap stay tune aja ya, saya menemani kamu sampai nanti di jam 6 sore teman Pro 2. Ada lagunya Iggy Taff yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan, spesial buat kamu yang lagi kerja teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Radua FM, teman terbaik kamu. Syahrini, teman Radua, itu mengaku kewalahan dengan banjir saweran warganet saat pertama kali itu mencoba siaran langsung lewat TikTok, teman Radua, di mana dia itu siaran langsung untuk mempromosikan lagu terbarunya. Jadi pengalaman itu ia ceritakan dalam podcastnya bersama Raditya Dika, di mana momen kembalinya ke dunia hiburan setelah 7 tahun vakum demi fokus mengurus sang anak, teman Radua. Jadi alih-alih menikmati streaming ataupun live TikTok, teman Radua, Syahrini itu justru meminta penonton itu berhenti mengirim GIF. Waduh, agak lain ya. Memang teman Radua, bahkan nih katanya dia tuh berseloroh akan membalas kiriman paus dengan lautnya sekalian, teman Radua. Waduh, kayak apa ya? Kayak invest gitulah, teman Radua. Kirim paus, nanti Syahrini bakal kirim balik lagi pausnya dengan laut-lautnya, teman Radua. Jadi bukan gift sembarangan ya, teman Radua. Gift paus itu menyelam di TikTok itu bernilai 21.150 koin, atau kalau dirupiahkan itu 42.900. Jadi kalau satu kali gift paus ya itu 429.000 ya, kalau misalnya dikali 3. Waduh, itu sejuta sih, 100 juta lebih lah, teman Radua. Namun larangan itu Syahrini itu malah bikin warga net atau fansnya itu semakin semangat menyawer Syahrini, teman Radua. Tapi Syahrini bilang mohon berhenti mengirim gif paus. Waduh, agak lain sih. Kalau saya sih sebagai live TikTok tersebut itu meminta kirim gif paus ya, teman Radua. Malah Syahrini bilang stop kirim gif paus, teman Radua. Ya begitulah, orang berbeda-beda ya. Tapi ya tujuannya untuk dia itu live TikTok untuk mempromosikan lagu, teman Radua, yaitu lagu barunya Syahrini ya, yang baru comeback di dunia hiburan, teman Radua.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji

Prodi FM, teman terbaik kamu. Data Badan Pusat Statistik atau BPS dalam publikasi pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia Maret 2026 itu menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia itu mencapai 1,66 juta, teman Radua. Jadi 1,6 juta lah pokoknya per kapita per bulannya pada Maret 2026. Jadi data tersebut itu bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, yang dimana memperlihatkan perbedaan pengeluaran yang cukup besar antar provinsi. Jadi DKI Jakarta itu mencatat angka tertinggi sebesar 3,08 juta per kapita per bulan, naik dari 2,96 juta pada Maret 2025, teman Radua. Jadi setelah DKI Jakarta, Kepulauan Riau itu mencatat rata-rata 2,47 juta, Kalimantan Timur yaitu 2,27 juta, dan Bali yaitu 2,11 juta per kapita per bulan. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan rata-rata pengeluaran terendah yaitu 1,10 juta, teman Radua. Di mana angka ini tuh menggambarkan ya rata-rata pengeluaran konsumsi per orang, bukan total belanja seluruh penduduk atau ukuran langsung biaya hidup di setiap provinsi, teman Radua. Jadi yang paling tinggi itu di DKI Jakarta, yang angkanya itu tertinggi sebesar 3,08 juta per kapita per bulan, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah

Rodu FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Rodu buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Rodu FM di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website streaming rri.co.id. teman Rodu, ada dua jajanan Indonesia yang dimana itu pisang goreng dan klepon itu masuk daftar 100 best dessert in the world 2026 versi Taste Atlas yang dirilis 10 Desember 2025 teman Rodu. Jadi pisang goreng sama klepon teman Rodu. Jadi pisang goreng itu menempati peringkat 16 dunia dengan skor 4,4. Nah, sekaligus jadi dessert tertinggi di Asia. Nah, sementara klepon sendiri itu ada di peringkat ke-36 teman Rodu dengan skor 4,3 dari 5. Jadi Taste Atlas itu menyoroti pisang goreng sebagai cemilan sehari-hari yang mudah ditemui di berbagai daerah teman Rodu. Nah, sedangkan klepon itu digambarkan sebagai bola ketan yang berisi gula merah, gula merahnya itu cair berbaut kelapa parut teman Rodu yang isinya itu meleleh saat digigit. Kalau orang Makassar bilang onde-onde sih teman Rodu, lebih kayak itu sih. Nah, sebelumnya pisang goreng itu juga memuncaki daftar dessert goreng terbaik dunia versi Taste Atlas edisi April 2026. Kalau kamu suka yang mana nih teman Rodu, pisang goreng gak atau klepon? Saya lebih suka pisang goreng sih teman Rodu, apalagi pisang gorengnya itu pisang groh ya teman Rodu. Beh, itu enak sekali, apalagi dinikmati di sore hari dengan kopi atau mungkin teh teman Rodu, bikin lapar sih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
4: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
3: Ih, apa sih? Sok tahu.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI itu katanya tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta, teman Radua. Jadi perlindungan tersebut itu hanya diberikan apabila terdapat peran atau kontribusi kreativitas manusia dalam proses pembuatan karya, teman Radua. Contohnya kayak gambar. Nah, gambar itu kalau kalian buat pakai AI itu tidak mendapatkan perlindungan hukum, teman Radua. Yang dimana ketentuan mengenai batasan karya berbasis AI ini itu akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang hak cipta yang tengah disiapkan pemerintah. Begitupun juga lagu ya, teman Radua. Kalau kalian buat lagu terus pakai AI itu belum tentu mendapat perlindungan hukum, teman Radua. Balik lagi kreativitas kamu nih pastinya, apalagi lagunya itu dibuat 100% lewat AI, liriknya, suaranya, sampai dengan aransemennya, teman Radua. Jadi pembaruan regulasi ini tuh katanya disebut sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap pesatnya perkembangan teknologi. Nah, sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan AI dan perlindungan bagi para pencipta karya, teman Radua. Tentunya pemerintah itu ingin memastikan ekosistem ekonomi kreatif nasional itu tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak manusia, teman Radua.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menyaksikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
1: Ih, kok nih? Jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Relin Syah itu resmi mengundurkan diri dari posisi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, efektif pada Selasa 13 Oktober 2026. Jadi Relin Syah itu diketahui mulai menjabat sejak 13 Januari 2025 setelah dilantik oleh Menkomdigi Meutia Hafid, teman Radua. Jadi jabatannya itu sudah 1 tahun lebih ya, teman Radua, yang diemban oleh Relin Syah, teman Radua. Jadi tanggal 13 Oktober kemarin itu resmi sudah tidak menjabat lagi, teman Radua. Jadi lewat unggahan Instagram story-nya, Relin Syah itu menyebut kesibukan dan komitmen lainnya itu membuat dirinya itu merasa belum bisa memberikan perhatian serta kapasitas secara optimal untuk menjalankan tugas sebagai staf khusus, teman Radua. Dan dia itu juga mengucapkan terima kasih kepada Menkomdigi yaitu Meutia Hafid atas kepercayaan yang diberikan, dan tentunya dia itu berharap hubungan baik serta kontribusinya juga untuk Indonesia itu tetap terjaga, teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua di jam 3 lewat 57 waktu Indonesia Timur. Di sore hari ini ya teman Radua, cuacanya lumayan bagus lah teman Radua, tidak terlalu panas. Kayaknya dari pagi nih tuh cuacanya kayak gini ya teman Radua. Ya kayaknya sore mudah-mudahan hujan lah teman Radua, supaya orang yang membutuhkan air itu dapat air, sama juga kebakaran yang terjadi di hutan, baik itu di pulau ataupun di tempat pembuangan akhir sampah yang lagi terbakar itu bisa padam ya teman Radua, dan tentunya kabut asapnya juga bisa agak ringan lah, maksudnya tidak terlalu tebal dibandingkan hari-hari kemarin. Kayak kejadian di hari kemarin itu kan hujan, dan hari ini tuh kabut asapnya tidak terlalu tebal, agak kurang lah teman Radua. Dan teman Radua, sudah mau jam 4 ya, kurang lebih 2 menit lagi di sore hari ini. Nanti di jam 4 nanti ada informasi dari seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu, dan juga pastinya lagu-lagu enak menemani kamu teman Radua aktivitas. Ya mungkin juga kamu siap-siap untuk pulang kerja juga ya teman Radua, ya mungkin ada yang kerjanya di pulangnya di jam 4 sore teman Radua, atau mungkin ada yang pulang kerjanya jam 5 atau mungkin di jam 6, begitupun yang masuk shift sore. Tetap semangat ya, saya mau menyapa teman Radua yang ada di kota Sorong, di Kabupaten Sorong, ya intinya di seputaran Papua Barat Daya lah, terutama buat teman-teman Radua yang lagi jaga toko, yang lagi melayani pembeli, customer ataupun sebagainya. Selamat sore, selamat menikmati cuaca yang enak ini, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga, ya pokoknya pas. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya juga teman Radua. Tetap semangat ya menjalani aktivitas di hari ini, hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026. Tidak terasa kita masuk di pertengahan bulan Oktober teman Radua, dan tidak terasa juga kita sudah ada di penghujung akhir bulan. Bukan akhir bulan, akhir tahun 2026. Ya kita akan melewati 2 bulan lagi lah, terus masuk di 2027. Ya mungkin ada resolusi kamu yang belum tercapai, mungkin bisa dilihat kembali, jangan hanya ditulis, kita harus mengejar resolusi tersebut teman Radua. Ada salah satu lagu yang bakal saya putarkan buat kamu biar tetap semangat dalam bekerja di sore hari ini ataupun aktivitas kamu teman Radua. Ada juga mungkin teman Radua yang siap-siap untuk olahraga lari sore. Ya walaupun kabut asap masih melanda kota Sorong, tidak terlalu tebal kayak kemarin teman Radua. Ingat jaga kesehatan juga, pakai masker pastinya teman Radua pada saat keluar. Lagunya itu lagunya Lisa teman Radua, dan berjudul Rockstar, spesial buat kamu di sore hari ini teman Radua. Jangan kemana-mana ya, abis ini ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu teman Radua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
0: Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Ma, ada batu.
6: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
7: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
7: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
7: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
5: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
8: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Meski kota Sorong telah diguyur hujan selama dua hari terakhir, teman Radua, kabut asap masih ada dan berpotensi membatasi jarak pandang di wilayah perairan. Jadi mengantisipasi risiko kecelakaan laut, Satpol Airud Polresta Sorong Kota itu mengimbau para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan pelayaran, teman Radua. Jadi imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan ngopi bareng nelayan yang dipimpin oleh Kasat Pol Airud Polresta Sorong Kota, yaitu AKP Sultan, di atas kapal KMN Cahaya Madinah 77 yang berlabuh di depan dermaga Pelabuhan Perikanan Klademak alias di Jembatan Puri pada hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026, teman Radua. Jadi Kapolresta Sorong Kota melalui Kasat Pol Airud itu mengingatkan nelayan untuk memantau informasi cuaca resmi BMKG, memastikan lampu navigasi itu berfungsi baik, memaksimalkan alat bantu navigasi dan komunikasi, serta pertimbangkan penundaan pelayaran apabila kondisi tidak aman, teman Radua. Nah, selain menyampaikan imbauan keselamatan, kegiatan tersebut itu menjadi sarana menyerap aspirasi nelayan sekaligus mempererat hubungan Polri dengan masyarakat pesisir, teman Radua. Jadi nahkoda dari KMN Cahaya Madinah 77 yaitu Irfan itu menyambut baik ya kehadiran Satpol Airud dan menyatakan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi perairan, teman Radua. Jadi Kasatpol Airud juga mengingatkan para nelayan agar memilih lokasi berlabuh yang tidak mengganggu alur pelayaran, mewaspadai orang tidak dikenal yang naik ke kapal, serta menghindari konsumsi minuman keras dan narkoba, teman Radua. Nah, apabila menemukan atau mencurigai adanya tindak pidana, masyarakat itu dapat segera menghubungi layanan polisi 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Jadi kegiatan ini tuh merupakan bagian dari program ngopi bareng masyarakat yang digagas Kapolresta Sorong Kota sebagai upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Jadi program tersebut itu sejalan dengan tagline Kapolri ya, yaitu polisi bersama masyarakat, yang mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi terbuka, dan kehadiran polisi di tengah masyarakat, teman Radua.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sebanyak 17 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih dibangun di Kabupaten Sorong dilaporkan telah selesai dibangun, teman Radua. Jadi dari jumlah tersebut, 4 gerai telah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sorong. Jadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong, Martin Luther Pajala, mengatakan proses verifikasi dan validasi dilakukan sebagai bagian dari tahapan sebelum penyerahan aset bangunan kepada pemerintah daerah, teman Radua. Jadi Martin Luther Pajala menjelaskan tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten itu diketahui sekretaris daerah dengan sekretaris dari Dinas Perindakop dan UKM. Jadi tim tersebut juga melibatkan inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, unsur pekerjaan umum, serta kepala distrik dan kepala kampung, teman Radua. Jadi pembangunan gerai itu dilaksanakan oleh Agrinas dengan bekerja sama dengan Kodim. Setelah pembangunan dan proses verifikasi serta validasi selesai, bangunan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sorong untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, teman Radua. Nah, meski demikian, seluruh gerai tersebut itu belum beroperasi, teman Radua. Nah, selain menunggu petunjuk lebih lanjut dari kementerian, pembangunan gerai koperasi Merah Putih di sejumlah lokasi itu juga masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Jadi menurut Martin, sebagai sebagian koperasi itu belum memiliki aset tanah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat, teman Radua. Di mana di sisi lain pemerintah pusat itu juga telah menempatkan 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong, di mana para manajer tersebut ditempatkan pada koperasi yang telah memperoleh dukungan sesuai penugasan yang ditetapkan. Jadi penempatan manajer itu diharapkan dapat membantu mempersiapkan tata kelola dan pengelolaan usaha koperasi ketika mulai beroperasi. Jadi Martin menegaskan untuk tahapan operasional, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Koperasi dan instansi terkait, teman Radua. Tentunya pemerintah Kabupaten Sorong itu diharapkan dapat melanjutkan proses verifikasi, penyelesaian kendala lahan, serta koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan dan pengoperasian koperasi Merah Putih itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, teman Radua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: hoy. Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Polres Raja Ampat memusnahkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba berupa daun ganja kering dan minuman keras lokal cap tikus. Jadi pemusnahan barang bukti

tersebut itu melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Sorong dan kuasa hukum tersangka kasus narkoba. Jadi Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Widianto Purnomo itu menerangkan total barang bukti yang dimusnahkan adalah daun ganja kering sebanyak 121,54 gram dan 200 liter miras lokal. Jadi untuk kasus ganja telah ditetapkan 2 orang tersangka yang diamankan di wilayah distrik Kota Waisai, Teman Radua. Jadi menurut Kapolres, untuk kasus miras lokal cap tikus yang ditemukan tanpa pemilik di atas kapal penumpang tujuan Sorong Waisai yang dikemas dalam 6 jerigen dan puluhan botol plastik, Teman Radua. Jadi Polres Raja Ampat, kata AKBP Boma, itu menegaskan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan minuman keras ilegal. Jadi upaya ini itu dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan penyuluhan, penyelidikan, penegakan hukum, dan pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundangan, Teman Radua. Jadi Kapolres menambahkan kepolisian itu bertekad melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman bahaya narkoba dan minuman keras, serta memastikan terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Raja Ampat. Jadi kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba itu merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres serta berdasarkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri Sorong, Teman Radua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Radio FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radio sampai nanti di jam 6 sore. Masih semangat dong pastinya menemani kamu ya teman Radio. Dan apa kabar di sore hari ini teman Radio? Ya semoga sehat ya, bahagia dan selalu keadaan baik teman Radio. Tentunya buat kamu yang lagi mendengarkan siaran kami Produa RRI Sorong di rumah, di kantor, di tempat usaha, maupun yang masih berada dalam perjalanan, salam hangat teman Radua. Semoga sore hari ini itu membawa suasana yang menyenangkan ya untuk kita semua. Semoga aktivitas kamu dari pagi sampai sore hari ini itu berjalan lancar. Buat kamu yang mungkin masih sibuk di tempat kerja, tetap semangat ya. Dan buat kamu yang sudah waktunya santai di rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya. Tentunya senang sekali ya bisa kembali menemani kamu di sore hari ini teman Radua. Dan tentunya terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produa FM di 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan streaming di website rri.co.id teman Radua. Tentunya selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini. Jangan lupa tersenyum teman Radua. Dan pastinya tetap bahagia walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan atau mungkin ada konflik di tempat kerja kamu teman Radua. Oke, di sore hari ini nanti bakal ada lagu-lagu enak pastinya menemani kamu ya, baik itu kamu yang berkendara, lagi di rumah, lagi olahraga di luar sana, ataupun aktivitas lainnya teman Radua. Dan nanti juga ada informasi yang bakal saya update lah buat kamu teman Radua. Pastinya tetap fokus ya dalam berkendara teman Radua, pelan-pelan aja, patuhi aturan lalu lintas pastinya, jangan terburu-buru ya pulang ke rumah teman Radua. Ada lagu Delantis Lampu Merah yang bakal saya putarkan buat kamu teman Radua di sore hari ini di jam 5 lewat 16 waktu Indonesia Timur.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini sini duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Stay tuned on Prodwe FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Sebel.
7: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
7: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
7: Ngeluh kayak kamu.
0: Oh?
7: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
7: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Produk FM teman terbaik kamu, dunia lari Korea Selatan kini diselimuti kabar duka teman radua. Di mana Yo Jiwon, influencer lari sekaligus mahasiswa pasca sarjana KAIS kelahiran 2001 itu dilaporkan meninggal dunia setelah tiba-tiba pingsan saat mengikuti kategori Half Marathon 2026 Seoul Race teman radua. Jadi kejadian tersebut itu terjadi pada hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026 sekitar pukul 8:49 waktu Korea Selatan. Nah, di titik 20,6 kilometer, kurang lebih 500 meter itu sebelum garis finish teman radua, dia pingsan. Di mana tim medis di lokasi itu langsung memberikan pertolongan pertama ya teman radua sebelum dia itu dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Nah, sayangnya nyawanya itu tidak tertolong teman radua. Jadi panitia di sana itu menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga dan para peserta yang ikut berduka serta menyatakan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah lanjutan yang diperlukan teman radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM teman terbaik kamu di Rusia teman Radio itu populasi perempuan yang dimana populasi perempuan itu lebih besar ya dibandingkan laki-laki teman Radio. Jadi berdasarkan data 2025 perempuan itu mencakup sekitar 53,6% dari total penduduk atau setara dengan sekitar 116 perempuan untuk setiap 100 laki-laki teman Radio. Jadi ketimpangan ini tuh dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya itu angka harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi. Namun data tersebut teman Radio itu mencakup seluruh kelompok usia, bukan hanya mereka yang masih lajang teman Radio. Nah meski begitu nih teman Radio, jumlah perempuannya yang lebih banyak bukan jaminan lebih mudah mendapatkan pasangan ya. Di mana aplikasi Kencan itu memang membuka peluang berkenalan lintas negara termasuk dengan warga Rusia nih teman Radio. Nah siapa tahu jodohmu ada di sana teman Radio.

Oke teman Radua, karena sudah mau jam 6, artinya saya harus pamit undur diri teman Radua. Nanti di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya nanti di jam 6 sampai nanti di jam 12 malam teman Radua. Jadi saya harus pamit undur diri di sore hari di teman Radua. Dan tentunya saya Rian undur diri dari siaran sore hari ini ya teman Radua. Selamat sore pastinya, selamat bersantai. Dan buat kami yang lagi di jalan tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu teman Radua. Dan pastinya juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Saya pamit undur diri teman Radua. Bye-bye, selamat sore.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

hari Rabu ya, tanggal 14 Oktober 2026, Grace kembali menemani kalian teman Pro 2 dari pukul 18 sore ini sampai nanti selesai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Tentunya Grace siap menemani kalian dengan beragam informasi teman Pro 2. Tapi di sore hari ini teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah Kota Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, kalian juga ditemani dengan lagu-lagu bernuansa Islami teman Pro 2. Dan selamat menunggu beduk azan maghrib bagi kaum muslimih dan muslimah ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik.

الله أكبر.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Apakah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

Teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di malam ini ya, di pukul 19 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya Teman Pro 2, sepanjang hari ini di hari Rabu kita sudah melakukan setiap aktivitas kita ya Teman Pro 2, sampai sudah di pukul 19 Teman Pro 2. By the way, selama 1 jam ke depan ya Teman Pro 2, Pro 2 Sorong akan menemani kalian dengan lagu-lagu nuansa timur buat kalian yang lagi santai-santai atau lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan juga buat kalian yang yang di rumah saja menikmati akhir dari hari Rabu ya. Selamat menikmati hari kalian Teman Pro 2 di hari Rabu ini. Dan by the way, di pukul 19 ini Grace akan berbagi info ya buat Teman Pro 2 yang dilansir langsung dari halaman resmi kami rri.co.id Teman Pro 2. Informasi malam ini ya dari Pemerintah Kabupaten Sorong yang menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa 20 tongkat dan 15 kursi roda. Dan bantuan ini juga bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Teman Pro 2, Bapak Amatus Turot mengatakan penyaluran bantuan ini diberikan kepada penerima yang sudah melalui proses pengusulan, monitoring, dan juga verifikasi lapangan sebelum ditetapkan melalui surat keputusan Bupati. Beliau juga menjelaskan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan fisik dan membutuhkan dukungan alat bantu mobilitas Teman Pro 2. Menurut beliau juga, penerima bantuan ditentukan berdasarkan usulan yang kemudian diperiksa langsung oleh petugas di lapangan untuk memastikan kondisi identitas dan juga kelayakan dari calon penerima. Kemudian Pak Amatus juga menambahkan Teman Pro 2, penyerahan bantuan ini tidak seluruhnya dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan. Sebagian penerima hadir sebagai perwakilan, sedangkan bantuan bagi penerima lainnya diantarkan langsung ke rumah masing-masing karena keterbatasan mobilitas tadi, Teman Pro 2. Beliau juga mengajak masyarakat yang punya anggota keluarga penyandang disabilitas dan membutuhkan alat bantu supaya mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sorong dengan tembusan kepada Dinas Sosial. Beliau juga berharap usulan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menjadi bahan perencanaan program bantuan sosial pada APBD tahun 2027 mendatang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Iya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi selanjutnya ini dari Raja Ampat. Guna mendukung pengembangan kota wisata terpadu di distrik Wagio Selatan, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengusulkan perencanaan pembangunan Bandara Wawiyai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Perhubungan Raja Ampat menggandeng Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha Institut Teknologi Nasional Malang. Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam saat kegiatan ekspos laporan pendahuluan penyusunan dokumen perencanaan Bandara Wawiyai di Aula BB4D pada hari Senin 12 Oktober 2026 mengatakan perencanaan Bandara Wawiyai memiliki keterkaitan erat dengan rencana pembangunan kota baru wisata di Raja Ampat, Taman Pro 2. Menurut Bupati juga ya, bandara yang direncanakan dengan baik akan menjadi simpul pertumbuhan, pintu gerbang bagi investasi dan pariwisata, sekaligus juga penggerak kawasan di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bandara harus sejalan dengan penataan ruang, aspek keselamatan penerbangan, daya dukung lingkungan, dan kelestarian ekosistem laut harus menjadi perhatian utama. Dari Pak Bupati juga ya mengingatkan pentingnya menghormati hak-hak pemilik ulayat yang nantinya akan digunakan untuk lokasi pembangunan bandara. Pembangunan yang baik harus dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sehingga masyarakat juga turut merasakan manfaatnya. Dari LPKU Institut Teknologi Nasional Malang, dalam tahapan awal studi kelayakan pembangunan bandara di Wawiyai ini mengusulkan dua alternatif, yaitu bandar udara konvensional dan aerodrom perairan. Dan alternatif ini juga diberikan karena saat ini sudah ada dua bandara yang masih beroperasi di Pulau Wagio, yaitu Bandara Marinda dan juga Bandara Kabare.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Iya, teman Pro 2, kali ini informasi dari Teminabuan ya. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personel Polres Sorong Selatan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kepatuhan anggota Polri terhadap peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Sorong Selatan di hari Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Yosias Kray didampingi Kasubbit Provos AKP Bruri dan Paur Urbin Plin Ibda Salahuddin bersama dengan tim Bid Propam Polda Papua Barat Daya. Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama mengatakan pelaksanaan Gaktiplin tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal Polri untuk memastikan setiap personil senantiasa menjaga sikap tampang, kelengkapan administrasi pribadi serta kelaku perilaku dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui pemeriksaan tersebut juga personil diingatkan supaya senantiasa mentaati aturan kedinasan, menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin dan juga kode etik, serta menjaga nama baik institusi Polri di tengah masyarakat. Kapolres juga menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga melanjutkan ya teman Pro 2, melalui kegiatan Gaktiplin ini diharapkan seluruh personil Polres Sorong Selatan semakin meningkatkan kedisiplinan, memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Produ FM. Teman

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Teman Pro 2. By the way, kita sudah di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Grace masih menemani kalian Teman Pro 2 ya di jam 8 malam ini. Apapun yang lagi kalian lakukan di malam hari ini, tetap semangat Teman Pro 2 ya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian yang mungkin masih lembur kali ya. Lembur atau mungkin lagi mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah. Tetap semangat Teman Pro 2. Atau yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Teman Pro 2 ya. Tetap perhatikan rambu lalu lintas. Jangan lupa juga mengenakan sabuk pengaman. Buat yang menggunakan roda 2, helmnya jangan lupa dipakai. Dan juga di Kota Sorong juga masih berasap. Jadi kalau kamu beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa maskernya digunakan ya Teman Pro 2, supaya kesehatan kalian juga tidak terganggu Teman Pro 2. Dan kita doakan juga semoga asap yang ada di Kota Sorong ini cepat pergi dari Kota Sorong ya Teman Pro 2, dan kita bisa melihat lagi langit cerah biasanya ya Sorong di malam hari dengan banyak bintang-bintang, bulan yang tentunya sangat menikmati ya, sangat menemani kita di tiap malam waktu belum banyak asap seperti beberapa hari belakangan ini. Tapi semoga beberapa hari ke depan juga semakin membaik ya udara di Kota Sorong, kita juga bisa beraktivitas seperti biasa ya. Buat teman-teman juga tetap jaga kesehatan ya. Kalau perlu bisa minum vitamin tambahan ya Teman Pro 2, supaya stamina kalian juga tetap terjaga. Jangan lupa selain minum vitamin juga konsumsi makanan, buah, sayuran yang pastinya bisa menunjang kesehatan kalian juga Teman Pro 2. Dan tentunya Chris masih menemani kalian terus sampai di pukul 00 nantinya Teman Pro 2 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi yang siap menemani kalian sepanjang malam ini Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ya. Mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Ya teman Pro 2, kali ini kabar duka datang dari dunia kecantikan. Teman Pro 2, pengusaha kecantikan Martha Tilaar yang dikabarkan meninggal dunia pada hari ini 14 Oktober 2026, menutup usia di usia 89 tahun teman Pro 2. Dan kabar duka ini jadi perhatian publik mengingat kiprahnya juga dalam mengembangkan industri kecantikan di Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah dari Martha Tilaar saat ini disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian Martha juga disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma juga turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi dari Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia, teman Pro 2. Jadi Martha Tilaar ini dikenal sebagai pengusaha dan juga yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan juga kekayaan alam di Indonesia. Beliau memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Dari perjalanan bisnis, Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana, kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, sampai dengan bidang-bidang usaha lainnya, teman Pro 2. Beliau lahir tanggal 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Beliau juga dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan juga tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat luas.

seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya teman, Pro 2 kali ini informasi dari peluncuran roket SpaceX yang menciptakan fenomena space jellyfish yang terlihat di sejumlah wilayah pesisir timur Amerika Serikat, dan cahaya yang dibuang dari gas buang roket ya teman Pro 2 membentuk siluet menyerupai ubur-ubur di langit menjelang matahari terbit teman Pro 2. Dilansir langsung dari halaman Space pada hari Rabu 14 Oktober 2026, SpaceX ini meluncurkan roket Falcon 9 dalam misi CRS. Dan roket ini juga membawa wahana kargo Dragon untuk memasok kebutuhan stasiun luar angkasa internasional teman Pro 2. Jadi roket Falcon 9 ini lepas landas dari Cape Canaveral Space Force Station Florida ya di pukul 6 pagi lewat 35 menit waktu setempat. Dan roket ini kemudian mengikuti lintasan ke arah utara sepanjang pesisir timur Amerika Serikat teman Pro 2. Jadi adanya fenomena space jellyfish ini muncul ketika gas buang roket mengembang saat roket mencapai atmosfer atas. Dari cahaya matahari yang masih menerangi area membuat gas buang tampak bercahaya di langit teman Pro 2. NASA Kennedy Space Center menjelaskan fenomena ini melalui unggahan di platform X ya teman Pro 2. Jadi dia bilang fenomena jellyfish ini terjadi jelang matahari terbit atau terbenam ketika gas buang roket ini mendapat sorotan cahaya yang terang teman Pro 2. Fenomena ini juga menarik perhatian warga di berbagai wilayah tentunya ya yang dilewati lintasan roket ini. Jadi sejumlah pengamat berhasil mengabadikan penampakan tersebut ya teman Pro 2 dari Georgia hingga North Carolina teman Pro 2. Sekitar 2,5 menit setelah peluncuran, kedua tahap roket ini mengalami pemisahan. Tahap pertama kemudian menyalakan mesinnya untuk mengarahkan roket kembali menuju lokasi pendaratan di Florida. Sementara untuk tahap keduanya, melanjutkan perjalanan menuju orbit dengan membawa wahana Dragon teman Pro 2 ya. Wahana ini mengangkut sekitar 2.860 kg kargo untuk kebutuhan stasiun luar angkasa internasional ya teman Pro 2. Dan menurut Space sendiri, wahana Dragon ini dijadwalkan akan tiba di stasiun luar angkasa internasional di hari Kamis pagi teman Pro 2 ya, besok pagi di tanggal 15 Oktober 2026. Dan fenomena space jellyfish ini dari peluncurannya juga menunjukkan bagaimana cahaya matahari dan gas buang roket ini bisa menghasilkan pemandangan langit yang unik.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Ya teman Pro 2, tidak terasa ya, kurang 2 menit lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, music live chat akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Jadi tetap stay tune di 96,7

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, yes, teman perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Oh. Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya, iya, iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Lumayan ya?
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya?
0: Masih lumayan, Bro.
1: Iya.
0: Benar.
1: Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Kayak. Itu Tokyo. Terlalu film, Mas. Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, banyaknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Gak
2: ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan Untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka, Haruka.
1: Udah. Udah jauh-jauh. Influence JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu, dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke. Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow.
0: Benar-benar bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen biasa lah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak ya bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
0: Oh,
2: Mbappe dari situ.
1: Kilian Mbappe.
0: Salah kenapa Kilian Mbappe?
1: Karena every country.
2: Aku dari semua benua di dunia ini aku udah
0: pernah. Oke.
2: Soalnya antar.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasar. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Enggak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan ya.
1: Bukan. Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
2: Okay. Inget banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius
0: katanya. Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya
0: berarti ya.
1: Oke.
2: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Di like doang,
0: bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman di ghosting.
0: Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Oh wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagunya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya. Bener. Kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi,
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, mm-hmm. di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Ini special song that I wrote to my sister. Mm-hmm. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, mm-hmm. gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Oh, iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, cuy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Udah terjadi, bener.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Asik. Ya. Sedas.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on.
1: Uh-huh.
2: Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh,
2: oke. Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
2: Dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang enggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
2: jadi,
1: wow. Alright.
2: Wow,
1: bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Apa deh? Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget
0: sama kamu.
1: Benar.
0: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya, di EP ini ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
1: Mm-hmm.
2: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket. ya kan. Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John?
1: Abdur Magomedo? Oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung mereflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila Gesel. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Yeah.
1: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Lagunya orang lain.
1: Bener.
0: Foolish Man. Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja. Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan. Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga, dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet, dan aku ajak lah, dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya.
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini enggak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apa kalau merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya, benar. Karena mungkin dari secara apa dan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi ujian gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget.
0: Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur iya sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasain
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
2: Gua cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Iya, udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya?
0: Salah, bukan. Ya, sorry. Gua mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Milea ya? Oh.
2: Salah film.
1: Kejadian
0: di motor.
1: Sama Gumer itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira

0: orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Arash Buana senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: Many more lah, banyak-banyak lah.
2: Gokil sih. Cocok sih Arash sih, gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Benar-benar.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, iya.
2: Alright.
1: Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
2: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
2: Oke. Okay.
0: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
0: biasa
1: aja. Ya?
0: Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
1: Pasti.
0: Pasti. Mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
1: Sate.
2: Susah juga sate, ya di sana. Sate. Ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
0: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
0: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
2: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Ya.
2: Yeah. Benar.
0: Adulting biasanya.
2: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
2: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
0: Gazellicious.
1: Gue mikirin nih.
0: Oke, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu Sad Boy ke Jepang kan kayak.
2: Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
2: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazelle.
2: Sefalgazelle. Bisa ditonton MV-MV ini di situ. Yo, ya.

0: lu lihat deh tuh visualizer dari Al Ghazal.
1: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: So thank you banget Ghazal udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
1: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Ghazal, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
0: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga Ghazal.
2: Ghazal.
0: Okay, pamit.
1: Bye-bye.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
0: Produ FM.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di pukul 22 lewat 18 waktu Indonesia Timur ya. Tadi selama 1 jam dari pukul 9 atau pukul 21 sampai dengan pukul 22 kita sama-sama mengikuti MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kita sudah balik ke Pro 2 Sorong, teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di Jaga Malam ini di pukul 22 lewat 19 ya, teman Pro 2. Kali ini ada informasi menarik buat kalian, teman Pro 2, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang akan melangsungkan atau akan mungkin beberapa bulan dalam waktu liburan ya. Liburan di bulan Desember, bisa kalian persiapkan ya, teman Pro 2. Jalan-jalan ke Jepang nih, jadi salah satu destinasi yang menarik untuk kita kunjungi ya, baik untuk kita liburan atau juga keperluan bisnis. Tapi teman Pro 2, sebelum kalian merencanakan perjalanan, ada satu hal penting yang perlu kita pastikan, yaitu apakah ke Jepang perlu visa bagi WNI. Kabar baiknya ya teman Pro 2, pemegang e-paspor dapat memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat dengan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi apa saja sih syarat-syarat registrasi bebas visa Jepang dan juga dokumen apa yang perlu kita siapkan, teman Pro 2? Jadi tidak semua WNI itu harus mengajukan visa biasa untuk kunjungan ke Jepang, teman Pro 2. Jadi berdasarkan informasi dari halaman Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, pemegang e-paspor sesuai standar ICAO itu bisa memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat setelah melakukan registrasi prakeberangkatan. Tapi fasilitas ini tidak berlaku otomatis buat setiap pemegang paspor. Fasilitas ini hanya berlaku untuk pemilik e-paspor yang sudah melakukan registrasi bebas visa Jepang. Sementara nih teman Pro 2, pemegang paspor biasa tetap memerlukan visa. Durasi kunjungan juga maksimal 15 hari, lumayan ya, 2 minggu teman Pro 2. Untuk pemegang e-paspor yang sudah terdaftar dalam program bebas visa, teman Pro 2. Jadi syarat dan ketentuan bebas visa juga memang pemegang paspor ini perlu menyelesaikan registrasi ya sebelum keberangkatan supaya bisa menggunakan fasilitas bebas visa, teman Pro 2. Jadi ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan ya. Untuk bebas visa ini, masa berlaku registrasi itu 3 tahun sampai dengan masa berlaku paspor berakhir ya, mengikuti periode yang lebih singkat. Biaya registrasinya juga gratis, waktu pemrosesannya 2 hari kerja di kedutaan atau konsultan Jepang atau 5 hari kerja melalui Japan Visa Application Center sesuai ketentuan yang tercantum pada sumber, teman Pro 2. Kemudian penggunaan berulang ya, pemegang registrasi bisa melakukan kunjungan singkat berkali-kali selama registrasi itu masih berlaku tanpa registrasi ulang setiap kali perjalanan. Jadi kalau kamu ingin tinggal lebih dari 15 hari atau kerja di Jepang, WNI itu wajib mengajukan visa sesuai peraturan yang berlaku.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Verk Tillema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Iya, teman Pro 2 ya, setelah kemarau panjang di Kota Sorong yang terjadi air hujan yang turun ya setelah periode kering bisa dimanfaatkan sebagai cadangan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari BMKG ya, dalam prediksi curah hujan bulan Oktober 2026 memasukkan Kota Sorong, Papua Barat Daya nih sebagai salah satu wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. Dan kondisi ini tentunya bisa menjadi kesempatan ya buat kita untuk menampung air hujan dengan tetap memperhatikan kebersihan dan juga keamanan penyimpanannya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan ya teman Pro 2, yaitu dengan memasang talang di tiap tungku rumah, tiap atap rumah ya, untuk mengalirkan air ke tangki tertutup. Jadi sebelum masuk ke tempat penyimpanan, aliran hujan pertama sebaiknya dibuang teman Pro 2, karena ini bisa bawa debu dan juga kotoran dari atap. Saringan juga perlu ya dipasang untuk menahan daun dan juga sampah ya yang mungkin ada di atap rumah kita. Dan dari Badan Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat menjelaskan bahwa kebersihan talang, saluran dan juga tangki berpengaruh sama kualitas air yang kita tampung teman Pro 2. Tentunya penyimpanan air perlu menggunakan wadah yang tertutup rapat dan dilengkapi saringan pada lubang masuk maupun ventilasi untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Pembersihan tangki sendiri dan juga saluran juga harus dilakukan secara berkala pastinya teman Pro 2. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengingatkan kalau air hujan itu bisa mengandung kuman dan bahan kimia dari udara, atap, kemudian pipa, sehingga tidak otomatis aman untuk kita gunakan. Air hasil tampungan juga ya bisa dimanfaatkan untuk keperluan seperti kita menyiram tanaman atau membersihkan halaman ya. Tapi air tersebut juga tidak boleh langsung kita minum atau gunakan untuk memasak tanpa pengolahan yang sesuai dan pemeriksaan kualitasnya tentunya. Dengan penampungan yang bersih, tertutup dan juga dirawat secara rutin, pastinya air hujan ini bisa jadi cadangan tambahan air ya buat rumah tangga tanpa mengabaikan kesehatan keluarga kita juga teman-teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi.

Iya, teman Pro 2 masih di 96.7 teman terbaik kamu, media sosial ya. Sekarang jadi bagian dari hidup sehari-hari yang bisa mempengaruhi bagaimana cara berpikir seseorang, cara berperilaku, dan pastinya juga pengambilan keputusan dalam berbelanja nih teman Pro 2. Tren fashion, iklan produk kecantikan, barang-barang elektronik itu sering ya menarik pengguna untuk membeli teman Pro 2. Dan tidak sedikit juga orang yang akhirnya beli barang itu teman Pro 2, bukan karena butuh ya, tapi kadang karena ingin ikut tren, kadang merasa takut tertinggal sama teman-teman yang sudah punya gitu ya. Akhirnya rasa ingin itu muncul gitu teman Pro 2. Dan kebiasaan ini juga kalau kita lakukan terus menerus ya, pastinya bisa menyebabkan dan mendorong gaya hidup konsumtif teman Pro 2. Jadi perilaku membeli barang ya atau menggunakan jasa secara berlebihan ini bisa tanpa pertimbangan pastinya ya, tanpa pertimbangan kebutuhan dan juga tong punya kondisi keuangan, ini perilaku yang kurang baik sebenarnya ya. Karena itu kita perlu sadar ya, perlu pengendalian diri di media sosial ini supaya tidak menjadi penyebab kebiasaan belanja yang merugikan kita juga secara pribadi teman Pro 2. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman Pro 2 gunakan ya untuk menghindari gaya hidup konsumtif akibat tren media sosial. Yang pertama pastinya kita harus membedakan kebutuhan dan tumpuk keinginan. Jadi sebelum tong beli sesuatu ada baiknya tong tanya, ini sebenarnya saya butuh kah atau karena saya ingin saja gitu ya teman Pro 2. Penting untuk memprioritaskan kebutuhan dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang kedua mungkin yang bisa teman-teman Pro 2 buat juga membuat anggaran keuangan ya. Tentukan jumlah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tabungan, hiburan, jadi sudah dibagi-bagi gitu teman Pro 2, supaya jelas ya, terkontrol uangnya mau kemana-kemana gitu. Kemudian yang pastinya mengurangi kebiasaan membandingkan diri sama orang lain. Ini yang perlu kita sadari ya teman Pro 2. Apa yang ditampilkan di media sosial itu bukan menggambarkan keadaan sebenarnya. Hindari mengukur kebahagiaan dengan keberhasilan orang lain, karena pastinya setiap individu itu punya kondisi ekonomi dan juga prioritas yang beda-beda teman Pro 2. Kemudian menerapkan jeda sebelum membeli ya. Pada saat tong kayaknya tertarik sama satu produk nih teman Pro 2, jangan tong langsung pas suka langsung beli gitu ya. Kasih waktu 24-48 jam, 1-2 hari untuk timbang-timbang nih, ini bermanfaat kah? Ini setelah saya beli ini nanti saya keuangan ke depan bagaimana gitu ya teman Pro 2. Tentunya cara ini juga bisa membantu mengurangi pembelian impulsif ya akibat promosi atau tren viral teman Pro 2. Kemudian ya ada juga membatasi paparan konten belanja ya, berhenti mengikuti akun yang terus mendorong pembelian barang yang tidak diperlukan dan kurangi tonton konten-konten promosi secara berlebihan teman Pro 2 ya. Manfaatkan media sosial kalian untuk memperoleh pengetahuan, kembangkan keterampilan atau cari cara untuk mengelola keuangan yang baik. Meningkatkan literasi keuangan juga ya teman Pro 2, pelajari cara menabung, mengatur pengeluaran, memahami resiko utang, dan pastinya merencanakan tujuan keuangan kita. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan ya, membiasakan hidup sederhana dan menghargai apa yang sudah tong miliki ya teman Bro 2. Karena kebahagiaan itu tidak harus selalu diperoleh melalui barang baru atau ikut tren tiap saat ya, tapi kita juga bisa dengan kembangkan hobi, habiskan waktu sama keluarga, atau kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat ya. Ini juga bisa kasih kepuasan tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Iya, teman pro 2 sesaat lagi ya pukul 23 waktu Indonesia Timur. Artinya Grace akan menemani kalian atau pro 2 Sorong akan menemani kalian dengan jazz musik di pukul 23 hingga nanti di jam 00 waktu Indonesia Timur ya, teman pro 2. Jazz musik menemani kalian dan biarkan alunan musik menemani jaga malam kalian di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat istirahat buat teman-teman Pro 2 di mana saja berada, yang di rumah pastinya ya, yang sudah siap-siap istirahat. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, selamat sampai tujuan. Apapun yang kalian lakukan di malam hari ini, semoga semuanya baik teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu ter-

0: Good FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Halo Ade, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
6: Wow.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

mengerikan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Pro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Keramat 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: Akhirnya.
1: Mantap.
2: Kirimlah. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih... Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
6: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yes!
1: Apa sih yes?
2: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Jadi kamu sudah tahu misi kita?
4: Siap, satu bos.
3: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
4: Siap, satu bos.
3: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
4: Siap, satu bos.
3: Satu-satu terus? Apa sih itu?
5: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
1: FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aduh iya ya. Mungkin karena banyak warga kota Sorong yang sudah menahan diri untuk tidak bakar sampah. Pagi ini di bawah RRI Sorong nih lihat, ada asap teman Pro 2 ya. Jadi orang sudah mulai bakar-bakar sampah lagi. Ini boleh gak sih sebenarnya ya? Kita baru selesai 2 hari ya. 2 hari hujan turun, walaupun kemarin tidak terlalu lama juga teman Pro 2, tapi sempat hujan juga. Dan hari ini sudah ada yang bakar-bakar sampah. Oh my god. Teman Pro 2, selalu jaga diri kamu ya. Jadi jangan ini deh, jangan menurunkan kewaspadaan teman Pro 2 semua. Karena cuaca masih tidak baik-baik saja, apalagi udara di Kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap pakai masker teman Pro 2 ketika berlalu lalang atau ketika berada di luar ruangan. Untuk perakiraan cuaca di mana dari BMKG untuk Kota Sorong dan sekitarnya di hari ini Kamis di tanggal 15 Oktober tahun 2026 itu cerah teman Pro 2, tapi udara kabur di sini. Tidak hujan ya. Jadi cerah tapi udara kabur, baik untuk Remu sampai dengan Klademak juga teman Pro 2 ya. Sama Sorong Timur diprediksi hujan, Sorong Barat sama seperti Sorong ya. Sorong Utara juga, jadi buat Sorong Manoi juga, Sorong Kota juga teman Pro 2. Jadi hari ini tidak diprediksi hujan, hanya udara kabut, bukan kabut sih, asap lebih tepatnya. Jadi Rama ingatkan lagi untuk kamu yang punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu pakai masker.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bol,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi-pagi biasanya adalah jam ngopi ya, atau waktu dimana orang banyak minum kopi. Ya, jam-jam segini sih, jam 8 lewat 28 menit teman Pro 2 ya. Tapi buat kalian semua yang punya penyakit mah, aduh, atau asam lambung, hati-hati teman Pro 2 ya, karena kopi sejatinya tidak sehat atau tidak disarankan untuk diminum oleh mereka semua yang punya penyakit asam lambung. Eits, tapi ini Rama punya tipsnya nih buat teman Pro 2 semua yang pengen nyeduh kopi hitam tapi aman untuk lambung. Yang pertama adalah pilih metode cold brew. Jadi buat teman Pro 2 yang punya penyakit asam lambung nih, menyeduh kopi menggunakan air dingin selama 12 sampai dengan 24 jam dapat mengurangi tingkat keasaman kopi hingga 60 bahkan 70% dibandingkan penyeduhan dengan air panas. Jadi metode cold brew bisa jadi salah satu yang boleh kamu gunakan untuk teman Pro 2 yang punya asam lambung. Jadi masih bisa menikmati kopi dingin di pagi hari. Yang kedua, gunakan biji kopi dark roast teman Pro 2. Biji kopi yang dipanggang lebih lama mengalami penurunan kadar asam klorogenik sehingga menghasilkan seduhan yang lebih low acid atau lebih rendah asamnya lah teman Pro 2 ya. Terus jika menyeduh panas atau misalnya kalian masih pengen minum kopi panas teman Pro 2, hindari menggunakan air mendidih langsung. Gunakan air hangat yang suhunya itu sekitar 90 sampai dengan 93 derajat Celcius untuk mencegah ekstraksi asam berlebih. Terus hindari perut kosong ya. Untuk kamu yang pengen minum kopi pagi hari ini, pastikan untuk sudah sarapan terlebih dahulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.